0: agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31 koma sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan
9: peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
8: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
8: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
8: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
12: Ada 5.
11: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
8: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
8: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
12: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran. Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya, untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda? Pada tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Dunia. Hari Musik Dunia pertama kali diadakan pada tahun 1982 di Prancis, sekaligus bertepatan dengan perayaan Summer Solstice. Menteri Kebudayaan Prancis saat itu, Jack Lange, adalah orang yang memulai musik festival di Paris. Selain itu, komposer musik terkenal lainnya turut berperan dalam terciptanya Hari Musik Dunia. Salah satunya, Maurice Blurett. Perayaan ini lalu menjadi populer di seluruh dunia.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Ana seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.
3: Dari Jalan Limbo Liok, Kelurahan Tanah Napada, RRI Bau-Bau.

0: Ya, pendengar RRI Bawabawa, yang namanya pajak itu sudah menjadi kewajiban kita ya, khususnya bagi para pelaku usaha nih pendengar. Namun untuk pajak penghasilan ya, bagi pelaku usaha ataupun juga bagi pekerja yang memiliki penghasilan melalui pasal 22 platform perdagangan elektronik atau e-commerce hingga 31 Oktober 2026 ini ditunda pendengar ya. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026. Ya, melansir umkm.go.id ya, pada Sabtu 22 Agustus 2026 perundangan ini mengacu pada ketentuan peraturan Menteri Keuangan ya, yang mengatur penunjukan pihak lain termasuk marketplace sebagai pemungut PPH atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui perdagangan elektronik. Dan dari DJP juga menyebut penundaan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat ya, di tengah kondisi ekonomi yang masih jadi perhatian pemerintah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak dibatalkan, melainkan hanya mengalami perubahan waktu pemberlakuan saja. Nah, dalam skema yang akan diterapkan, marketplace nantinya memungut PPH 22 ya, menurut pasal 22 ya, itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset pedagang dalam negeri. Dan kebijakan ini merupakan mekanisme pemungutan pajak penghasilan dan bukan jenis pajak baru. Sementara itu, DJP mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPH pasal 22 yang sudah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. Jadi pajak yang sebelumnya sudah dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri itu juga akan dikembalikan kepada pedagang yang bersangkutan.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Di tahun 2018, James Clear, seorang ahli kebiasaan dan penulis terkenal, menulis sebuah buku dengan judul Atomic Habits. Buku dengan 320 halaman ini berfokus pada kekuatan kebiasaan kecil dan memberikan pendekatan praktis untuk membangun kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Buku Atomic Habits juga menyoroti pentingnya pemantauan dan pengukuran dalam mengukur kemajuan kebiasaan. James Clear mengajarkan bagaimana melacak dan mengevaluasi perubahan kecil secara teratur untuk memperkuat motivasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. Buku ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam membentuk kebiasaan yang efektif, seperti aturan 2 menit yang mengusulkan memulai kebiasaan baru dengan tindakan yang hanya memakan waktu 2 menit, dan hukum keberuntungan yang mengedepankan konsistensi dan peningkatan yang kecil namun terus-menerus. Clear juga mengungkapkan tentang pentingnya merancang lingkungan yang mendukung untuk memperkuat kebiasaan positif dan menghindari godaan dari lingkungan yang buruk. Ia memberikan strategi dan teknik yang praktis untuk mengubah pola pikir dan melawan hambatan yang mungkin muncul dalam proses perubahan kebiasaan. Dalam bukunya, Clear menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ketika dikumpul seiring waktu, maka memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita. Ia menggambarkan konsep atomik dalam kebiasaan, yaitu mengubah kebiasaan secara inkremental dan melihat perubahan kecil yang berkelanjutan sebagai kunci kesuksesan jangka panjang. Selain itu, Clear membahas tentang pentingnya memahami dan mengelola pemicu atau rangsangan yang memicu kebiasaan. Ia mengajarkan bagaimana mengidentifikasi dan mengubah pemicu yang tidak sehat menjadi pemicu yang sehat untuk memperkuat kebiasaan yang diinginkan. Dengan cerita yang luar biasa, anekdot pribadi, dan contoh-contoh kehidupan nyata, Clear membawa kita dalam perjalanan peningkatan diri. Setiap konsep yang kita pelajari didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga semakin memperjelas hasil yang akan kita capai. Buku ini membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik secara efektif dan mengoptimalkan siklus cue, craving, responsive, dan reward. Dalam buku ini, James Clear memberikan tips dan strategi untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, serta memperkuat kebiasaan yang positif. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memiliki identitas yang kuat, membuat rencana yang jelas, menghilangkan hambatan, dan melakukan refleksi secara teratur. Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membentuk kebiasaan yang baik secara efektif. Dalam buku ini, Clear memberikan tips dan strategi yang praktis dan mudah untuk diaplikasikan. Bagaimana perubahan kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa jika diikuti dengan konsisten. Buku ini dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Informasi kali ini dari Polres Buton ya, pendengar, yang dimana untuk personel Polres, baik itu di Buton, di bawah ataupun juga daerah manapun ya, mereka ada programnya tuh Jumat Menyapa ya pendengar, atau Jumat Keliling. Jadi setiap Jumat ya, dari personel ini menghimbau kepada masyarakat untuk menghimbau untuk menjaga Kamtibmas misalnya, ataupun juga keamanan ya, dan juga informasi-informasi lainnya. Nah, Polres Buton juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, termasuk penganiayaan, tindak asusila, pencurian, dan juga kebakaran. Nah, pendengar, himbauan ini disampaikan ya Polres Buton melalui program Jumat Keliling di Masjid Desa Holimombo, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Ya, menurutnya situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Buton, jajaran Polsek secara umum masih aman dan kondusif ya, tapi butuh kewaspadaan masyarakat yang diperlukan untuk mencegah munculnya gangguan keamanan, pendengar. Lalu pendengar, dari hasil analisis dan juga evaluasi Kamtibmas menunjukkan kasus penganiayaan dan asusila ini memang jadi perhatian di sana ya, karena ada sejumlah kasus penganiayaan yang diketahui itu berasal dari konsumsi minuman keras yang kemudian memicu tindakan kekerasan. Jadi dari pihaknya juga meminta para orang tua ini meningkatkan pengawasan ya terhadap anak-anaknya untuk mencegah mereka jadi korban ataupun malah jadi pelaku tindak pidana asusila, terutama karena sebagian korban masih di bawah umur.

0: Esensi Buku RRI Bau-Bau. Bau-Bau.
1: The Ikigai Journey, buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales, akan menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang hingga menemukan Ikigai dan cara menerapkan konsep Ikigai dalam hidup setiap orang agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak seseorang melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan juga cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Kedua penulis menemukan efek Shinkansen ketika meneliti keajaiban bangsa Jepang, di mana sejak tahun 1960 sampai dengan 1980, ketika mereka bangkit dari kehancuran pasca perang, hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi negara maju. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa kita melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo, yang juga menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang, karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Dalam buku ini, seseorang ditantang untuk memikirkan bidang kehidupan mana yang ingin kita terapkan efek Shinkansen dan membuat daftar inisiatif yang harus dilakukan untuk mempermudah mencapai tujuan ini. Dengan memvisualisasikan tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil ini, kita bisa menyingkirkan ide-ide atau proses-proses sebelumnya. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia, yang sudah mempelajari mengenai Ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Frances Mirales, merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya.

ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Pendengar, sebentar lagi bulan September, bulannya Radio Republik Indonesia pendengar. Karena di bulan September nanti kita akan merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sama usianya seperti kemerdekaan Indonesia 81, RRI juga akan merayakan ulang tahunnya atau hari jadinya yang ke-81. Nah, ini ada juga kabar gembira nih untuk pendengar setia RRI Bau-Bau, khususnya bagi siswa-siswi SMA sederajat, bahwa RRI Bau-Bau kembali menyelenggarakan lomba baca berita tingkat pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Di luar kota Bau-Bau, yang penting masih Kepulauan Buton, ayo bisa juga ikutan kok. Ini gratis ya pendaftarannya, jadi siapapun yang mau gabung ya, siswa SMA boleh silakan ya pendengar. Dan untuk informasi lainnya, bahwa untuk batas pendaftaran dan juga upload video baca berita di tanggal hari ini 24 sampai 31 Agustus 2026. Jadi kita tuh ada dua kali tahap audisi. Yang pertama tuh lewat video baca berita yang dikirim ya dari peserta gitu, yang diupload ke akun media sosialnya, akun Instagram. Terus nanti kita di situ pilih 40 terbaik. Siapapun yang berhasil masuk 40 terbaik nanti bisa lanjut ya untuk babak selanjutnya di RRI Bau-Bau, di mana mereka akan membacakan berita secara live di RRI Bau-Bau. Wih, keren banget ya pokoknya. Dan pendengar RRI Bau-Bau, audisi ini dilaksanakan terbuka secara online ya. Jadi peserta cukup mengupload saja video baca beritanya. Untuk beritanya disediakan oleh RRI, ada beberapa jenis berita. Pendengar atau peserta tinggal milih saja tuh salah satu dari berita yang ingin dibacakan. Nah, untuk informasi soal pendaftaran ataupun juga persyaratan ya, bisa menghubungi kontak person Rizka 0823 9668 0093, lalu Cindy 0852 41 81 79 09, dan juga Fatih 0822 4856 8397.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar, kita di request lagu. Selamat siang dan tetap semangat dalam beraktivitas di siang hari ini. Halo.
1: Request lagu.
0: Oke, request lagu. Baik, Albert, silakan mau dengar lagunya siapa ini? Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Buat semuanya saja, selamat mendengarkan. Buat orang keraton, kera-kera hutan, katanya mau bilangnya di mall, tapi tidak punya uang. Terima kasih banyak. Salam request lagu.
0: Terima kasih. Halo, request lagu. Halo. Oke, bisa dicoba kembali ya, request lagu kita di di siang hari ini ya. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasrun di Sulteng.
0: Oke, Bang Nasrun, dak lagunya siapa ini?
2: Iya. Lagunya apa? Lagunya Tamjunga Astrid.
0: Apa itu?
2: Jadikan aku yang kedua.
0: Satu saja dan. Tidak boleh jadi yang kedua. Jadi yang pertama saja dong.
2: Iya, enggak apa-apa juga.
0: Tidak boleh, harus tetap yang pertama. Tidak ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima ya.
2: Oh iya, tapi ini kasih keren lagu coba ya.
0: Oh begitu, kan lagu saja.
2: Ya betapa-betamu, iya betapa-betamu lagi nyersapu tugas. Selalu ibu sama keluarga rumah. Ya selalu kompak ya, ada Ibu Ani, ada Ucan, Bang Zul, Ramla, Dayayan, ada Bang Yunus, ada Pak Yusuf Teo Tegal, mereka ada Puna Masari. Semuanya datang berkecuali kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, saya sudah punya 3 lagu ya. Karena lagu ketiga ini saya ambil dari via WhatsApp yang sudah masuk. Ada Dika di Puma mau request lagunya Kadal Band yang Cinta Tak Restui. Lagunya buat teman-teman yang ada di Juraga Karaila, Asni, Riani, Amelia, Angin Melan ya. Selamat mendengarkan tentunya. Semoga ini bisa menghibur ya Dika dan juga teman-temannya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Bau-Bau. Langsung saja kita hadirkan karena saya sudah punya 3 lagu. Yang ingin bergabung kami tunggu kembali ya di sesi kedua untuk request lagu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, baik pendengar, kita di sesi kedua untuk request lagu. Yang ingin bergabung kembali kami tunggu di 0402 2823 9994.

0: Oke, kita sapa di ujung telepon. Halo. Halo, request lagu. Halo. Halo, request lagu. Putus ya. Kenapa itu enggak ada suaranya? Halo.
1: Halo.
0: Request lagu siapa di mana?
1: Dengan Bunda Hani, Dinda Rizka Kuyan cantik.
0: Iya, Bunda cantik.
1: Sudah tua misalnya.
0: Semua wanita yang ada di dunia itu adalah cantik.
1: Iya, yang penting sehat ya.
0: Iya, betul. Semuanya cantik terus, itu relatif, Bunda.
1: Aktivitasmu. Iya.
0: Saya bilang cantik itu relatif.
1: Oh gitu kan, iya. Yang penting pemberian Allah, tidak boleh dia jujur
0: diri. Betul, hatinya yang penting, hatinya hati cantik.
1: Harusnya sama-sama hati dan apa itu, hati dan pikiran,
0: pikiran.
1: Ya, cantik juga toh.
0: Iya, oke. Kita dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Nia dan Nyati, gelas-gelas kaca sudah pecah.
0: Oke, mau menyapa siapa ya. Ini?
1: Buat saya ada layang ini anak-anak anu santri anak sekolah ini tapi saya dengar ini anu Dinda Rizka jadi pacarian ini saya minta maaf Dinda Rizka ya.
0: Apa itu Bunda?
1: Itu saya berbahasa ini virus di HP saya karena banyak orang yang sirik sama saya, dia miskol tapi saya telepon balik orang tidak angkat.
0: Oh,
1: berarti itu saya namakan itu virus.
0: Iya.
1: Okay. Seharusnya itu kalau dia mempersilaturahim dengan saya yang baik. Karena kita ini bukan pencinta dunia, cinta saya cinta silaturahim.
0: Tidak pusanya mungkin ya. Bunda dia miskol.
1: Iya, dia miskol saja kita telpon balik tidak diangkat, langsung ditekan satu. Apa maksudnya? Makanya saya itu berbahasa itu di HP saya tidak bisa temu. Banyak virus-virus itu orang sirik dengan kemampuan pikiran otak saya.
0: Oke. Baik, Bunda.
1: Itu orang memanfaatkan saya. Saya dilahir tadi dari saya. Saya tidak ridho, saya tidak ikhlas. Mencintai sesama manusia. Cintai saya ridho, ikhlas itu banyak pada Allah. Yang memberikan saya petunjuk. Seperti itu.
0: Oke, baik, Bunda. Mau lagunya siapa ini?
1: Buat semua sudah ya? Saya yang menyapa Bunda Hani. Saya terima kasih. Salam silaturahim. Saya itu berbahasa itu di belakang nanti ada itu seperti itu meniru apa sah bahasa baru dorang memanfaatkan saja kita. Dorang tidak mau belajar juga sendiri bagaimana hati dan pikiran mereka. Seperti itu. Terima kasih Indah, semangat terus. Assalamualaikum. Terus lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda ya. Di belakangnya Bunda Hani. Halo.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Dengan orang Ternate menyapa.
0: Bernama Sari kah?
2: Halo?
0: Bukan kah?
2: Mbak Rani
0: Astana. Bisa saya beda-bedakan. Bernama Sari, Rani. Oke ya. I'm sorry ya.
2: Tidak apa-apa.
0: Oke, lagunya siapa ini?
2: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
2: Iyalah, jangan selalu kita salah menilai setiap orang.
0: Iya, asik ya. Jangan. Siapa itu menyanyikan lagi?
2: Rani Simbolon.
0: Silakan namanya apa siapa ini?
2: Operatornya siapa, Mbak?
0: Ada bang siapa sekarang ya? Bang Fatih kayaknya.
2: Iya, oke, salam dulu ya, Mbak. Salam pertama buat Mbak Rizka bersama Bang Fatihnya. Selamat beraktivitas, semoga selalu tekun menjalani aktivitasnya. Terus juga buat Bunda Hani, coba Bunda Hani telepon Rani, pasti Rani angkat.
0: Iya, betul.
2: Terus juga lanjut. Ada Bang Andi, Purnama Sari, ada Mas Galuh, ada Sari juga, ada Alin di Kendari, ayo gabung biar kita ramai di udara buat bunda-bunda semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, makasih waktu dan jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Oke. Di ujung telepon ada lagi yang bergabung. Halo, Riki Selaku.
3: Halo, Riki Selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mariska.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Masa lupa. Mendengar setia RRI ini.
0: Kalau dari tertawanya saya tahu, Mi. Kalau hanya suara tuh jangan sampai lagi batuk, lagi pilek, saya lupa Mi suaranya. Tapi kalau sudah tertawanya ya saya tahu Mi itu. Bang Zul di Bajo.
3: Iya betul, 100.
0: Bang Zul, lagunya siapa ini Bang Zul?
3: Judulnya Bunga Sedap Malam. Penyanyinya Gigi Sugianto.
0: Bunga sedap malam. Oke, silakan namanya apa siapa ini Bang Zul?
3: Namanya apa pertama-tama yang baru lewat tadi ya? Bunda
0: Hani.
3: Hani di Ternati. Kemudian ada siapa tadi? Bunda Hani yang.
0: Bunda Hani. Iya.
3: Nah, Hani dan. Kemudian ada Bang Leman di Lampung, Bang Widi di Tokyo, Bung Mbak Ayu di Masoi. Nah, kemudian Bung Ucan di Betambari, Ali di Batam, Purnama di Sulawesi Barat, Bang siapa lagi di Angko di Lombok, Bung Pier di Barat, Farida di Palu, Indah di Sopeng, dan semua pendengar RRI. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut bariskan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Zul. Saya sudah punya 3 lagu, langsung Rizka hadirkan. Ada gelas-gelas kaca ya. Jangan salah menilai, dan juga ada bunga sedap malam.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukup request lagu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya dengan Rizka. Dan baik, setelah ini nanti di pukul 12 kita akan ikuti update dulu informasi olahraga dari dalam maupun luar negeri yang kita akan relay bersama Pro3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat siang dan selamat beraktivitas tentunya untuk Anda.

0: The Quipper ke arahnya. Hinzelbuth kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinzelbuth menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
1: We scored some nice goals that helped us.
0: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinzelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
2: Ya,
0: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mundur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Gitu. Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41
8: juta. Kita. Sudah siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Yeah. Ya.
9: Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu.
8: Makin banyak semakin bagus. Oh.
9: Cuma teknologi harus cek mulai bangun.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus
8: sih. Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit bagus. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air
9: kemudian kemudian kami melaporkan kami juga sudah dibentuk di TRCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Franck Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang.
1: Dari Jalan Limpo Liok, Kelurahan Tanah Padang, RR.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Anda, Indonesia adalah negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dari ribuan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cara unik mengekspresikan nilai, keindahan, dan kearifan lokalnya, baik lewat tarian, bahasa, musik, hingga upacara adat. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Dengan melestarikan budaya lokal, kita tidak hanya menjaga jati diri, tapi juga memperkaya warna Indonesia di mata dunia.

0: playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 97,8 MHz pendengar RRI Bau dan tentunya untuk Anda yang lagi beraktivitas tetap semangat, yang lagi menyantap makan siang. Semoga hari ini sambil mendengarkan RRI tentunya santap siangnya. Semoga hari ini semua bisa berjalan dengan lancar segala pekerjaan. Besok sudah tanggal merah aja nih. Hanya satu hari ya. Oke, sebelum harus kehadirkan jazz musik di siang ini. Ada informasi ya, apalagi untuk anak-anak. Oke, apalagi ini untuk anak-anak ya pendengar. Tumor sel germinal ini menjadi salah satu jenis tumor yang dapat terjadi pada anak yang perlu dikenali sejak dini. Sel germinal ini adalah sel khusus yang nantinya berkembang menjadi sperma pada anak laki-laki, mohon maaf ya, dan juga sel telur pada anak perempuan. Nah, sebagian anak ini dapat mengalami perubahan dan tumbuh secara tidak normal sehingga membentuk tumor. Tumor sel germinal ini dapat bersifat jinak atau non-kanker maupun ganas atau kanker yang berpotensi menyebar ke organ dan jaringan lainnya. Meski umumnya berkembang pada organ reproduksi, ya, tentu ini juga dapat muncul pada bagian tubuh lainnya, diantaranya leher, dada, perut, tulang, ekor, atau sakrum, panggul dan juga otak. Jadi kita harus mengenali dulu ini pendengar gejalanya. Tapi ini gejalanya berbeda-beda tergantung lokasinya ya. Beberapa yang perlu diperhatikan antara lain nyeri atau muncul benjolan di perut, sembelit, benjolan di punggung, bawah atau sekitar anus ya. Serta batuk dan sesak napas jika tumor berada di area dada. Pada remaja laki-laki, salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah munculnya benjolan padat pada testis yang dapat disertai rasa nyeri atau pembesaran. Gejala tersebut tidak selalu berarti kanker, namun apabila benjolan berlangsung lama, semakin besar dan disertai demam dan penurunan berat badan, anak perlu segera diperiksa kepada tenaga medis ya. Jadi pemeriksaan dan penanganannya juga ini untuk memastikan diagnosis, dokter dapat melakukan pemeriksaan darah untuk melihat tumor marker seperti alpha fetoprotein atau AFP dan beta human chorionic gonadotropin atau BHCG. Jadi pemeriksaan pencitraannya ini digunakan untuk mengetahui ukuran lokasi serta kemungkinan penyebaran tumornya. Semoga bermanfaat ya, dan kita hadirkan jazz musik di siang ini untuk menemani Anda beraktivitas, beristirahat siang ataupun menyantap siang.
1: Anda masih bersama kami RRI Bau-Bau.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba kulihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Ana seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

0: kepala rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dipilih-dipilih, dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak, ayo Bu. Lihat-lihat barangnya, siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut Musito deh. Apakah kau jual itu, heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak, barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku. Malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus Pak, saya jamin Pak. Barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan Miode. Mending saya cari yang SNI buatan Indonesia. Lebih aman. Kalau rusak, masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga.

bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandongan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dimana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan.
2: Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan sejumlah langkah antisipasi terjadinya kekeringan lahan persawahan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan Program Strategis Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digagas Presiden RI. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
1: Terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
3: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
1: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan. Nah, dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
3: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
0: Saudara, pemerintah kota Kendari menyiapkan 1.800 lots pasar secara gratis sebagai solusi konkret agar pedagang tidak lagi berjualan di bahu jalan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Laras Ayuning Tias.
4: Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah tegas menekan maraknya keberadaan kios dan lapak liar ilegal di sepanjang jalan protokol. Melalui Perumda Pasar, pemerintah menyediakan solusi konkret berupa penyediaan 1.800 los gratis di dalam pasar-pasar tradisional. Direktur Utama Perumda PD Pasar Kendari, Hendrawan, mengatakan langkah ini menjadi strategi Pemkot Kendari untuk menghentikan menghentikan praktik berjualan di bahu jalan dan trotoar yang selama ini memicu kemacetan serta merusak estetika kota. Lanjut Hendrawan, dengan membebaskan biaya sewa los resmi, pemerintah tidak lagi memberikan toleransi bagi masyarakat untuk mendirikan lapak liar tanpa izin di lokasi-lokasi terlarang demi menciptakan ketertiban lalu lintas, keindahan tata ruang, serta kenyamanan bagi seluruh warga Kota Kendari.
5: Kami menyiapkan kios gratis kepada seluruh warga Kota Kendari. Ini juga salah satu upaya kita untuk mendukung program kota-kota. Ibu Wali kan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pedagang-pedagang liar yang mengganggu keindahan kota. Nah, di sisi lain, kita punya los sangat banyak, 1.800. Nah, yang di sini kita umumkan bahwa kios itu di pasar tidak dijual atau tidak dibeli.
4: Pemerintah Kota Kendari memperingatkan para pedagang liar agar segera menghentikan aktivitas berjualan di pinggir jalan dan memindahkan usahanya ke dalam area pasar resmi. Dengan tersedianya tempat jualan legal yang layak dan bebas biaya sewa, penataan tata ruang di Kota Kendari diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
0: Sementara itu, Saudara, Bupati Konawe Selatan hidupkan kembali Pasar Ranome Eto mulai 1 September dan beroperasi penuh setiap harinya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara resmi menetapkan pengaktifan kembali Pasar Ranome Eto menjadi pusat perdagangan harian. Kebijakan ini mulai berlaku per 1 September 2026 sebagai upaya memperkuat roda ekonomi masyarakat dan memaksimalkan potensi strategis kawasan Ranome Eto sebagai gerbang distribusi hasil pertanian daerah. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menjelaskan perubahan pola operasional pasar yang sebelumnya tidak berjalan optimal kini akan dikelola secara teratur dan beroperasi setiap hari guna memudahkan transaksi jual beli bagi petani, pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah.
7: Karena tanggal 1 September kita sudah akan buka pasar setiap hari di Ranome Eto. Ini untuk mendorong peningkatan PAD kita. Karena potensi kita, jumlah mobil setiap hari dari konsel itu kalau 200 biji mobil yang muat sayur ke Kota Kendari ada. Jadi konsepnya kita bawa ke sana, nanti orang masyarakat Kota Kendari yang datang beli di Pasar Ranome Eto.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga telah menyiapkan pembenahan sarana dan penataan kawasan pasar guna menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Pengaktifan kembali pasar ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual hasil tani lebih menguntungkan petani dan harga beli bagi konsumen tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan ini membuka peluang usaha baru di sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berjanji akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pengelolaan pasar Ranome Eto berjalan sesuai rencana. Dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan agar kehadiran pasar ini benar-benar menjadi sarana penggerak ekonomi yang merata, membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan secara berkelanjutan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 4-5 ton menjadi 10 ton per hektar. Informasi tersebut disampaikan selengkapnya Friansa.
8: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
9: Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsinabolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Dipertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
8: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, 2 kali lipat.
9: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan sejumlah langkah mengantisipasi terjadinya kekeringan lahan persawahan di musim kemarau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idam.
2: Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif.
3: Memasuki musim kemarau, petani mulai dihadapkan pada potensi berkurangnya ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat kecukupan air menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga tetap tumbuh sehingga produksi tidak terganggu hingga masa panen. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, musim kemarau berpotensi menimbulkan kekeringan yang berdampak pada hasil produksi pertanian. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petani diminta memanfaatkan sumber daya air yang tersedia secara efektif agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi hingga masa panen. Imran Ismail juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan pertanian, termasuk menyiapkan pompa air apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, menambah pompa air juga akan dilakukan melalui pengadaan dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Kadis Pertanian Kota Kendari juga menjelaskan ketersediaan air di wilayah persawahan Amuahalo untuk saat ini masih mencukupi. Kondisi berbeda terjadi di wilayah yang tidak memiliki sumber air sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih lanjut. Selain ketersediaan air, jaringan irigasi serta alat dan mesin pertanian masih tersedia dan dapat mendukung keberlangsungan produksi hingga musim panen, dan kondisi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi Dinas Pertanian bersama berbagai stakeholder di Kota Kendari.
2: Untuk kemarin ini kan dampak yang akan terasa itu adalah kekeringan potensi akan ada kuso di atau gagal panen di tanaman. Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif, terbatas bagaimana air yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga tanaman tetap bisa sampai dengan panen. Yang kedua juga kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan BTT untuk pengadaan pompa air. Karena alhamdulillah kita khusus di daerah persawahan Amuahalo itu sumber air ada. Yang susah itu kalau memang sumber air yang tidak ada. Alhamdulillah kalau di Amuahalo masih ada sumber air.
3: Lebih lanjut, Kadis Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan pihaknya memastikan setiap keluhan dan laporan petani terkait kebutuhan air akan segera ditindaklanjuti dan tetap melakukan koordinasi dengan petani sehingga kebutuhan petani di lapangan dapat segera dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan penanganan.
0: Saudara Ketua MKKS SLB Provinsi Sulawesi Tenggara, Yafsin Yadi, menghimbau orang tua tidak malu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan yang sesuai kebutuhan sangat penting untuk membantu anak mengembangkan potensi dan kemandirian. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
10: Saya himbau juga kepada orang-orang tua luar biasa yang punya anak-anak istimewa, jangan kita malu, tempatkanlah mereka sesuai dengan tempatnya.
11: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Luar Biasa SLB Provinsi Sulawesi Tenggara, Yasfin Yadi, mengimbau orang tua tidak lagi merasa malu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yasfin mengatakan, anak berkebutuhan khusus tetap membutuhkan pendidikan, perhatian, dan pendampingan agar mampu berkembang serta memiliki kemandirian. Karena itu, orang tua diminta menempatkan anak pada satuan pendidikan yang sesuai, baik SLB maupun sekolah reguler yang menerapkan pendidikan inklusif.
10: Saya himbau juga kepada orang-orang tua luar biasa yang punya anak-anak istimewa, jangan kita malu, tempatkanlah mereka sesuai dengan tempatnya. Mereka juga butuh belajar, butuh diperhatikan, butuh dididik, butuh diajar. Kan kategorinya gampang dilihat itu, kalau dari muka, face muka kan sudah kelihatan, dari fisik sudah kelihatan. Sekolahkanlah di SLB. Kalau misalnya, karena di SLB itu tidak bisa mandiri, kadang-kadang kalau ada anak yang bisa ditempatkan di sekolah reguler, itu kita tempatkan, namanya nanti itu inklusi.
11: Menurut Yadi, sistem pembelajaran di SLB berbeda dengan sekolah reguler karena lebih menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta didik. Di SLB, proses pembelajaran dapat dilakukan secara individual, sedangkan sekolah reguler umumnya menggunakan pendekatan klasikal dengan jumlah siswa yang lebih banyak dalam satu kelas.
10: Sekolah inklusi, misalnya di sini ada SMA 1 atau SMP 1 yang inklusi, bisa anak SLB nanti kita kesanakan selama dia masih bisa belajar sistem reguler. Kalau misalnya di reguler itu dia tidak bisa mengikuti pembelajaran di reguler, dia kembali ke SLB. Karena SLB itu individual. Nah, kalau di reguler itu klasikal. Jadi kalau di SLB itu satu guru, satu murid. Ada, boleh. Tapi kalau di reguler itu satu guru, 20, 30. Namanya klasikal.
11: Yasfin menilai perkembangan SLB di Sulawesi Tenggara mulai menunjukkan hasil melalui berbagai prestasi yang diraih sekolah maupun peserta didik. Dukungan pemerintah pusat juga terlihat melalui pemberian bos kinerja kepada sekolah yang menunjukkan capaian baik berdasarkan rapor pendidikan. Yasfin, yang juga kepala SLB Negeri 2 Konawe itu, menambahkan, upaya mendidik anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan doa. Menurutnya, pendidikan harus terus diberikan agar setiap anak dapat mengembangkan potensi dan kemandirian sesuai kemampuannya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, penanganan setiap perkara kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara ketat dan mengikuti prosedur hukum guna menjamin keadilan serta perlindungan hak korban. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Yuliana Linda.
12: Transparansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami perkembangan penanganan perkara, sekaligus tetap menghormati hak korban serta ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Aziz Tiawardana, mengatakan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban. Informasi terkait perkara disampaikan secara proporsional agar tidak mengganggu proses hukum maupun membuka data pribadi korban.
13: Ya, kalau terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kita menangani beberapa perkara dan itu juga kita selesaikan sampai pada ada proses pengadilan dengan adanya putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap, pelaku kita eksekusi, kita masukkan ke penjara terkait dengan sesuai dengan putusan yang sudah dijatuhkan.
12: Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Justina Fendrita, menjelaskan keterbukaan informasi publik memiliki batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang terbuka, sementara informasi yang dikecualikan tetap harus dilindungi.
14: Kendalanya ya, kalau selama ini sih yang sering kami dengar dari para pihak yang berkepentingan gitu, soal kepastian berkaitan dengan jadwal sidang misalnya ya, yang didengar itu, sehingga itu mengakibatkan para pihak dalam hal ini terkhusus adalah korban harus datang berkali-kali ketika sidangnya ditunda.
12: Justina menilai keterbukaan informasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan secara hati-hati dengan menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh informasi dan hak korban atas rasa aman serta privasi. Transparansi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, sekaligus memastikan penanganan perkara tetap berorientasi pada keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Dari Kendari, Yuliana Linda, Pro3 terus mengudara. Thank you.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dinas Pertanian Kota

informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunartima Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang mendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk kebersamaan kita tentunya di sore hari ini ya. Seperti biasa yang bergabung kita buka di line telepon dan juga WhatsApp ya. Silakan seperti pada telepon kita yang pertama satu ini ada Albert di Keraton Buton. Halo Pro Dangdut.
1: Yang kita
0: baik, Dangdut adalah kita. Lagu Dangdut apa ini Albert?
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Sebelumnya saya ucapkan selamat mendengarkan Wajaran-wajaran ya secara-cara diatam. Tidak punya bagus, kadang tidak punya lo. Terima kasih banyak. Salam Dangdut dan Wajaran kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ada Albert di Keraton Buton.

Oke, baik pendengar, kami juga sampaikan ya pendengar bahwa RRI Bau-Bau ya mengadakan lomba baca berita tingkat pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Kategorinya tuh hanya SMA, SMK, MA sederajat ya. Sudah mulai hari ini pendaftaran dibuka. Dan untuk upload video sampai tanggal 31 Agustus 2026 ya. Jadi jangan lupa didaftar ya sekarang ya. Untuk adik-adik tentunya. Baik pendengar, saya sudah punya lagu tapi baru satu ya. Jadi yang ingin bergabung kembali Rizka tunggu di 0402-28-23-994 untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, okay, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Mas Galuh. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Ketemunya di panci dong.
1: Apa?
0: Ketemunya di panci.
1: Lah iya dong. Okay. Terima kasih sayur asam.
0: Sayur asam ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa ini?
1: Iya, lagunya buat Tayang Wisari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Mbak Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Arta, Bang Tekar, terus ada Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua saja yang lagi monitor. Buat yang siar sama operatornya, semoga sehat selalu, baik-baik selalu ya.
0: Amin.
1: Banjarmasin udah masuk kah?
0: Belum nih, belum.
1: Oh belum, lagi monitor mungkin, habis ini mungkin.
0: Oh iya deh.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
2: Iya, halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Indah di Sopeng, Kak.
0: Oke, Mbak Indah di Sopeng. Oke, Mbak Indah, betul. Mendengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rana Rani. Hati Judung. Panas membara.
0: Hati panas membara seperti matahari ya.
2: Iya betul, karena panas sekali di sini Kak, jadi ya hati panas membara nih.
0: Kayaknya semuanya ini ya, panas ya. Oke, okay, silakan mau menyapa siapa ini?
2: Menyapa yang baru lewat tanpa terkecuali ada Bang Sul, Bang Yunus, Bang Andi, Bunda Hani, Bunda Nur, Kak Faisal, terus ada Purnama, Mbak Rania, dan semua pendengarnya RRI Bawa Tanpa Terkecuali. Wah, Kak Rizka ya? Kak Ria?
0: Rizka dong.
2: Iya, Kak Rizka. Wah, Kak Rizka, selamat bertugas, Kak. Saya selalu sukses terus, dan RRI Bawa juga tetap jadi udara. Makasih, Kak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, kita. Pak Rizka.
0: Siapa di mana?
3: Andis.
0: Oke, Bang Andis. Lagunya siapa ini, Bang?
3: Lagunya Ice Prastawati, Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
3: Lagunya buat Maris. Ada nomornya. Ya, selalu bersama keluarga. Terus di sini hidup Hispanya. Terus dah. Halal dan berkah.
0: Amin.
3: Ya, buat Mbak Indah tadi. Mbak Rani. Mbak Jul, Bung Jul, Bung Ucang, Bung Soyan, Bung Tegar, Bung Adi di Batam, Bung Faiz, Galo, Sari, Purnama Sari, Lin, Ayu, Masohi, dan semua pendengar tanpa kocok salam. Selamat dan kita Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah punya 3 lagu, yang mau bergabung tahan dulu ya, karena udah ada lagunya ini. Kita akan kembali tentunya sesaat lagi, tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar Dangdut adalah kita. Dapat dari pukul 3 sore ya. Ada Mbak Sari di ujung telepon juga bergabung. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
2: Oke, Sari.
3: Ya.
2: Sari mau dengar lagu Dangdut apa nih, Sari?
3: Lagunya Iki Nurjana, Jumpa Pertama.
2: Silakan, namanya apa, siapa ini?
3: Salamnya buat Mas Galu, buatnya semuanya aja, buat jaringannya gak baik. Buat Mbak Rizka, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari ya di Banjarmasin. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Siapa di mana?
4: Dengan Irman.
2: Oke, Bang Irman, mau dengar lagu apa ini, Bang Irman?
4: Lagu Sita Alfia, Carmila.
2: Siapa?
4: Lagunya Sita Alfia, Carmila.
2: Carmila, saya cek dulu lagunya ya.
4: Iya.
2: Silakan namanya apa, siapa ini?
4: Salamnya saja buatnya yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua, Selang Kompas. Serta untuk semuanya saja, dirangkul saja dari A sampai Z. Pendengar setia acara Pro Dangdut di sore ini. Salam kompak untuk semua dan salam Pro Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carmila tadi ya, saya carikan dulu lagunya ya.

0: Oke, halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mariska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zul.
1: Ya, betul.
0: Dangdutnya, lagunya siapa ini, Bang?
1: Lagunya Hedy Diana. Di sini ada kamu, di situ ada aku.
0: Di sini ada.
1: Ada kamu di situ ada aku. Di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Sebentar saya carikan, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Yang pertama-tama untuk Bang Andi di Batam, dan di Betamari, Leman di Lampung, Bang Benny di Manado, Mbak Widi di Tokyo, Rani di Ternate, Mbak Ayu di Masori, kemudian Andi di Lohoga, Roman di Kamangga, Bung Pierre di Manaparat, Bunda Tiara di Kendari, Bunda Nur di Masangga, kemudian ada Irman di Parigi Motong, Gufari di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, dan semua pendengar
0: RRI. Bang Zul, tadi apa judulnya?
1: Di mana ada kamu, di situ ada aku. Hedy Diana penyanyinya.
0: Hedy Diana, oke. Ditunggu lagunya ya, Bang, ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jumpa Rizka.
0: Oke, terima kasih ada Bang Zul yang sudah bergabung. Langsung kita hadirkan lagunya. Kita akan kembali mendengar sesaat lagi, tetap di Pro Dangdut.

0: Oke, baik pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya. Ini ada lagunya Saat Jumpa Pertama dan juga Di Mana Ada Kamu, di situ ada aku ya. Lagunya dari siapa tadi itu? Henny Heidi Diana ya.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan request lagu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya bersama Rizka. Oke, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau Bau.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: saya korupsi saja ya.
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: kakak adik. Misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

Uang listrik sudah, uang air sudah, belanja kebutuhan dapur juga sudah nih. Kenapa ada lebih nih uang bulananku di? Apakah yang saya belum catat? Pantas dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat nih. Alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanannya anak-anak di sekolah. Berkat nih kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: pagi Bu Ria. Mau kemana Bu?
1: Eh Bu Ani,
0: mau kemana sih buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
1: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
0: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Ray, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu saya yang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Baik pendengar, kita langsung saja beralih untuk mengikuti Gema Saripati Maju Berita Berjaringan Sekorel 4 Makassar di RRI Palu.
1: Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya WAUD Rina Mustika. Dan kita akan ikuti untuk informasi yang pertama. Dalam mewujudkan TNI Manunggal, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
2: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
3: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
2: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana-prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan, selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
0: Dari Palu kita menuju ke Bumi Sivia Patuju menemui rekan Yuni Syafira. Yuni, selamat sore.
4: Baik, selamat sore Rina.
0: Baik, informasi apa yang bisa kami dengarkan dari Tojo Una-Una, silakan.
4: Baik, informasi dari Tojo Una-Una atau RRI Ampana di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Karhutla meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Una-Una ingatkan warga waspada titik api. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut, terdapat dua wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusa Longge, Kecamatan Ampana Tete, dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo, serta wilayah Kecamatan Ampana Tete, dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
6: Terjadi peningkatan untuk kebakaran di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian, mulai dari tanggal 37 dari tanggal pertama di untuk saat ini di daerah Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete, dan juga di Desa Tojo. Yang apalagi di dasar yang tiga ini dari pihak BMKG sudah merilis peringatan dini kekeringan hidrometeorologis, yaitu untuk wilayah Kabupaten Tojo Nona itu masuk 4 wilayah kecamatan adalah Desa Tojo, Desa Ulangi, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Wilayah Kepulauan, dan Kecamatan Nona. Itu yang berdasarkan hasil analisa citra satelit dari pihak BMKG, itu berpotensi terjadi karhutlah di wilayah tersebut.
5: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampana Kota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana, Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
0: Terima kasih Yuni. Selanjutnya saya ke RRI Bone menyapa rekan Sri Ulfa. Selamat sore Mbak Ulfa.
7: Selamat sore.
0: Baik, silakan langsung untuk informasi dari Bone, Ulfa.
7: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini, warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus Rp40.000 per tabung. Dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macana, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
9: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri, biasanya datang di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer, dan sekarang ada mie beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran, memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang, bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual, dan kebanyakan warga sudah naganti mie dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada nadapa penjual.
8: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
10: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
8: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Ulfa. Dari Bone saya ke Mamuju. Ada rekan Mega Pika di sana. Mega, silakan. Ya, silakan Mbak Mega.
11: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Bapak Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek terkait dengan pagelaran event Sandek Selumba tahun 2026 yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Selumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan Festival Sandek Selumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Sulumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
13: Ya, yang pertama sebenarnya dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Sulumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Sulumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu, ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Sulumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda, dari 5 etape menjadi 2 etape.
12: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
13: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Sulumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
12: Dengan adanya event Sandek Sulumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
13: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM dalam setiap event Sandek Sulumba dari etape ke etape itu selalu mengikut, alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandek Sulumba.
12: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandek Sulumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, mewakili rekan yang bertugas ada rekan Vivi dan Mega Pika. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Iya, baik pendengar, dari informasi atau wawancara RRI Mamuju tadi, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan saya di sana, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
15: Selamat sore, Rina.
0: Oke, informasi apa dari Bau-Bau sore ini, Rizka? Silakan.
15: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Berikut laporan Wade Nurliani.
16: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga kelurahan PWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka. Polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
17: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi serbuk butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
16: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau Bau Aibda Hatiman mengatakan, berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi, tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang, ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
18: Bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel. Yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
16: Polres Bau Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau Bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadi Nurliani, Raporteri Bau Bau, melaporkan.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau Bau, dan kita kembali ke RRI Bone bersama Rina.
0: RRI Palu ya, Rizka. Oke, baik pendengar, dari Bau Bau kita menyeberang ke Kendari. Di sana ada rekan Yesi yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Yesi.
19: Baik, terima kasih Rina. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dan tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan program strategis nasional sektor kelautan dan perikanan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
20: Terima kasih kepada Pak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
21: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut, dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
20: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini Kampung Nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 Kampung Nelayan. Nah, dengan adanya Kampung Nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
21: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan, di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
19: Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami yang bertugas, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, Bung Irfan, dan saya sendiri Yesi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Rina, silakan.
0: Terima kasih Yesi. Langsung pendengar, saya ajak Anda menuju ke Toli-Toli untuk mendengarkan informasi yang disampaikan langsung rekan Winarti. Silakan Winarti.
19: Baik, terima kasih rekan kami Rina yang ada di RRI Toli, di RRI Palu ya. Dan informasi yang ada di RRI Toli-Toli, pertandingan sengit tersaji pada laga pembuka cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Daerah Popda Sulawesi Tengah 24 di Stadion Kuonoto, Kelurahan Kali, Kabupaten Buol. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Senin pagi, laga derby yang mempertemukan tuan rumah Kabupaten Buol melawan Kabupaten Toli-Toli berlangsung panas dengan hujan gol di babak pertama. Dari Kabupaten Buol, Renaldi melaporkan.
1: Di bawah terik matahari yang menyengat, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Toli-Toli akhirnya berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-28 melalui titik putih. Fatul Mubarak yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan dingin dan mengubah skor menjadi 1-0. Percaya diri usai memimpin, tim tamu tak mengundurkan serangan. Hanya berselang 8 menit, Toli-Toli menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-36 lewat sepakan terukur pemain bernomor punggung 9 Muhammad Al-Fatir yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Buol. Tersengat oleh dua gol lawan, Buol bangkit mengejar ketertinggalan menjelang turun minum. Upaya pantang menyerah tim tuan rumah membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu atau injury time. Pada menit 40+2, Buol mendapat hadiah penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dwi Anugrah Indarto, sekaligus memperkecil kedudukan menjadi 1-2 hingga pertandingan berakhir. Dalam wawancara seusai pertandingan, pelatih Toli-Toli Coach Sandi Yuhardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan demi membawa nama harum Kabupaten Toli-Toli. Kendati meraih hasil positif di kandang lawan, sang pelatih meminta timnya untuk tidak cepat berpuas diri. Perjalanan kompetisi masih panjang dan tantangan berat sudah menanti di depan mata.
3: Pertama-tama, kita cukup bersyukur atas kemenangan yang hari ini kita dapat karena atas kerja dari hasil yang kita terima ini, atas kerja keras dari anak-anak semuanya dan dukungan besar dari daerah Kabupaten Toli-Toli buat anak-anak semuanya. Jadi kedepannya nanti kita belum terlalu banyak berkomentar apa-apa. Kita masih tetap fokus, masih ada pertandingan ke depan, kita masih tetap berjuang. Semangat untuk Kabupaten Toli-Toli.
1: Pada pertandingan berikutnya, tim Toli-Toli dijadwalkan akan berhadapan dengan tim kuat lainnya pada grup A. Menghadapi laga krusial tersebut, jajaran pelatih memilih untuk tetap menjaga kerahasiaan taktik dan strategi yang akan diterapkan. Meski enggan membeberkan kedalaman strategi secara terbuka kepada media, sang pelatih menegaskan bahwa jajarannya telah mengantongi sejumlah catatan penting dari laga sebelumnya yang perlu segera dibenahi.
3: Yang pasti kita bersyukur sekali, kemenangan yang kita dapat ini tidak gampang. Anak-anak semua bekerja, bertarung semua mereka keluarkan di sini untuk nama Kabupaten Toli-Toli. Jadi kedepannya mungkin kita lebih tetap fokus, tetap tenang, konsentrasi.
1: Jalannya pertandingan di Stadion Kuonoto terbukti menyajikan tensi tinggi sejak menit awal. Kejar-kejaran angka ini kian menegaskan bahwa persaingan cabur sepak bola Popda Sulteng ke-24 di grup A berjalan sangat ketat. Bagi Buol dan Toli-Toli, perbaikan lini pertahanan serta efektivitas serangan menjadi kunci utama jika ingin mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan berikutnya, Kota Palu.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami, Rina di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Winarti untuk laporannya di sore hari ini. Selanjutnya kita menuju kembali ke Tojo Una-Una pendengar, di mana informasi dari Tojo Una-Una terkait Bupati Tojo Una-Una, pengenalan budaya tradisional sejak dini dan strategi memperkuat eksistensi budaya lokal. Selengkapnya akan disampaikan reporter Ibnu Abbas. Abbas, silakan laporan Anda.
22: Baik, terima kasih rekan Rina. Kami sampaikan dari Kabupaten Tojo Una-Una, di mana kearifan budaya lokal dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan digitalisasi saat ini. Nah, menyikapi kondisi ini, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pelaku budaya Kabupaten Tojo Una-Una, Abdullah, menyebutkan bahwa pengembangan kebudayaan sebaiknya dilakukan atau dimulai sejak usia dini, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak atau TK PAUD hingga sekolah dasar bahkan sekolah lanjutan.
23: Kalau untuk kebudayaan diawali dari ini, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, itu harus dibina supaya menjaga darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
22: Menurut Abdullah, hal ini sangat penting untuk diperkenalkan dan ditanamkan kepada regenerasi. Menurutnya, nilai-nilai budaya leluhur kepada anak-anak sejak usia dini ini sangat penting, sehingga mereka tumbuh dan menjadi generasi yang tidak malu dengan adat istiadatnya sendiri, cinta dan banggakan budaya dari orang tua mereka. Demikian laporan kami dari RRI Ampana, kembali ke rekan Rina di RRI Palu. Silakan rekan Rina.
0: Baik, terima kasih rekan Abbas dan selamat melanjutkan tugas liputan lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk terakhir kita akan menuju ke Makassar. Kita dengarkan laporan ataupun juga feature yang akan disampaikan oleh Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
2: Selamat sore rekan Wode Rina dari RRI Palu.
0: Iya, silakan untuk informasi sore hari ini.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait feature berjudul ketahanan pangan, salurkan bantuan pertanian. Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Bersama rekan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulo Sibatang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
5: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya, mereka udah bisa panen walaupun luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT. Produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
6: Yang mengemuka di kegiatan Abulo Sibatang ini seperti tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
4: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
2: Demikian feature berjudul ketahanan pangan dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Wode di Wode Rina di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Arfan Yusri untuk news feature di sore hari ini. Dan pendengar News Feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita perjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Irina Mustika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti

Baik, dan tentu Rizka juga mau menyampaikan bahwa sesaat lagi kita akan ada dengan azan maghrib wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan tentu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ray, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu sayang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Walau hatiku ya, banyak pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu ya bersama kami Rari Bau-Bau. Dan ya, beberapa tembang lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda di malam ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
1: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
5: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
6: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
7: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
6: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agi Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
10: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
11: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
11: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
9: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Yeah.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
13: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
14: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
12: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
15: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
16: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia menyebutkan, dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
17: Oke, Bu, ya. Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
18: Berapa Bu mungkin stok?
17: Kalau stoknya saya nggak paham. kan nanti mungkin ya ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
16: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
16: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
18: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
16: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans. Considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
16: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
16: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
19: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
20: Maka kami berharap Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
21: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
23: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
22: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
23: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
22: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
24: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
22: Heping Garuda Indonesia dengan China.
23: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
22: Ini paling lambat 2027.
23: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
25: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
26: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
25: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
1: ambition and to be as high as possible.
26: Nah, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
1: And that's our goal.
25: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, tadi kita sudah ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasi ya tadi juga bisa memperbarui informasi Anda di malam ini, pendengar. Dan saat ini pendengar kita juga akan bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti mimbar agama Protestan, khususnya untuk umat Nasrani. Selamat mengikuti.
3: Terima kasih karena anugerah Tuhan, Tuhan boleh menyertai kami sepanjang hari ini hingga malam ini kami ada. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberikan kami telinga seorang murid sehingga kami sungguh-sungguh dapat mendengar dan terus belajar, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat pertama saya akan bacakan sampai dengan seterusnya. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai dengan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Sebagai Anak-Anak Terang. Ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam dunia. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telah hanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa lembaga Alkitab memberikan satu tema, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan, tetapi karena kasih karunia Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang hidup memberikan dirinya buat saudara dan saya, sehingga kita yang dulunya hidup di dalam kegelapan dibawa keluar masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, apakah betul-betul kita sudah menghidupi apa yang Kristus ajarkan kepada kita? Bagaimana hidup kita ini menjadi dampak? Bagaimana hidup kita ini menjadi contoh? Bagaimana hidup kita ini menjadi teladan? Sebab di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, para pendengar RI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 di dalam Efesus pasal 5 ini, dijelaskan di situ, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang terang, orang-orang yang sudah ditebus dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, baiklah kita bagaimana memanage waktu-waktu kita, pergaulan kita dengan sebaik-baiknya. Dikatakan jangan kita bergaul, berkawan dengan mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kehidupannya tidak memancarkan Kristus. Pergaulannya pergaulan yang bebas, pergaulannya pergaulan yang seenaknya saja. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita malam hari ini supaya bagaimana kita memanage hidup kehidupan kita, memanage setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Alkitab mencatat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari dalam kehidupan kita ini kita betul-betul bagaimana merenungkan kebaikan karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib demi satu tujuan, yaitu untuk menebus saudara dari lumpur dosa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat, kita berdosa karena perbuatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Waktu peristiwa Tuhan menempatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden dengan satu tujuan, hanya untuk memelihara taman itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar perintah daripada Tuhan. Tuhan sendiri berkata, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu buah atau pohon yang tidak boleh kamu sentuh dan kamu makan buahnya, yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil suatu keputusan mereka sendiri untuk mencoba memakan buah terlarang itu, sehingga Alkitab mencatat mereka jatuh ke dalam dosa. Dan waktu mereka jatuh, Allah tidak mau melihat bahwa manusia itu binasa, manusia itu jatuh dalam dosa. Makanya Alkitab mencatat di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan hidup saudara. Mari kita merenungkan kata itu, karena begitu besar kasihnya kepada kita. Saudara dan saya, sampai saat ini kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selain apa? Selain kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada dia, menjaga hidup kita dengan baik-baik. Alkitab mengatakan dalam kitab Roma, persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dan kudus, itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dan kudus, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang dimana hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi kita betul-betul menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bergaul dengan sembarangan, kita tidak bergaul dengan seenaknya. Apalagi kita sudah ada dalam satu nama yang diberikan, yaitu anak-anak terang. Kalau berbicara tentang terang, terang itu contoh lilin kalau dibawa dalam satu kegelapan, pasti waktu lilin itu hadir, lilin itu akan menerangi ruangan yang gelap itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita disebut sebagai anak-anak terang, di mana kita berada, bergaul, kita harus membawa dampak, menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, atau orang-orang yang kehidupannya memanfaatkan hidupnya dengan seenaknya saja. Makanya tadi dikatakan ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang sia-sia, yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tapi sebaliknya, ucaplah syukur. Saudara-saudara yang para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa betul-betul kita bisa memanfaatkan setiap waktu-waktu kita yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Saudara mungkin yang selama ini mungkin masih tidak suka beribadah, mungkin saudara yang selama ini masih ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan, tidak ogah-ogah dalam arti ogah-ogahan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari dalam sesi firman Tuhan malam hari ini, perenungan firman Tuhan malam ini yang datang kepada saudara, mari kita renungkan untuk kita bangkit, untuk kita kembali memanage kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dikatakan ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi dampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Untuk kita bisa melihat terang Kristus nyata dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus bangkit, rise up. Kita bangun kembali kehidupan kita, kita bangkit kembali dari keterburukan kita. Maka dikatakan begini, itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah di sini bukan bangun secara fisik. Bangun yang dimaksud bangun di sini adalah roh saudara harus bangkit kembali. Kamu yang selama ini mungkin seperti tadi saya katakan, suam-suam kuku dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara harus bangkit, bangun kembali. Semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab waktu saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk sungguh-sungguh bagaimana hidup kita ini, kita bangun hidup kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya hidup kita ini, kita jaga sebaik-baiknya sebagai korban yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan, untuk kita bisa menjadi anak-anak terang, kita harus bangkit. Kita harus bangun kembali. Rohani kita harus bangun kembali. Bangkit kembali. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memanage, atau bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak terang yang membawa dampak bagi dunia ini. Yang kedua, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di sini dikatakan perhatikan, berarti kata perhatikan adalah satu kata kerja yang dimana dituntut buat saudara dan saya untuk kita fokus dengan hal itu, hal yang sedang kita perhatikan atau kita lihat itu. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Fokus kepada kehidupan saudara dan saya. Seringkali yang terjadi, kita sering fokus kepada orang lain. Kita sering jadi hakim bagi orang lain. Wah, kita mengatakan bahwa orang itu jatuh dalam dosa. Orang itu kehidupannya tidak baik. Orang itu keluarganya tidak baik. Orang itu keluarganya hancur. Sehingga fokus kita beralih bukan kepada kembali kepada diri kita sendiri, atau yang seringkali kita sebut introspeksi diri, tapi fokus kita beralih kepada orang lain. Ini hal yang salah, saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri, ini sering terjadi. Kita lebih banyak berdiri jadi hakim buat orang lain. Padahal Alkitab sendiri mengatakan bahwa penghakiman itu haknya Tuhan. Jangan pernah kita berdiri menjadi hakim buat orang lain. Tapi mari kita berdiri menjadi berkat bagi orang lain. Kita membawa satu dampak kehidupan Kristus bagi orang lain. Dikatakan sekali lagi, perhatikan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, ada dua hal di sini. Dikatakan ada dua golongan, orang bebal dan orang arif. Orang bebal ini orang yang sudah mengerti firman, orang yang sudah waktu ke gereja mereka mendengar firman Tuhan, tapi waktu mereka masuk gereja mereka bertobat, Tapi waktu keluar dari gereja atau dari ibadah, mereka menjadi orang-orang yang kumat kembali. Kembali ke habitat yang sebenarnya, yaitu kehidupan dunia. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita mengerti panggilan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau orang-orang tidak mengerti tentang panggilan Tuhan dalam kehidupannya, makanya dia akan seenak-enaknya menggunakan hidupnya itu dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi saya katakan bahwa orang bebal adalah orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tapi mereka waktu diberitahukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, mereka menganggap hal itu hal yang biasa. Mereka menganggap seringkali yang terjadi jawaban orang-orang yaitu kita pun manusia tidak sempurna. Tapi saudara, saya mau beritahu malam hari buat saudara dan saya, marilah kita menjadi orang-orang arif. Orang-orang arif adalah orang-orang yang bisa memanage waktu. Mereka menggunakan hikmat Tuhan dalam menjalankan hidup mereka, sehingga mereka tidak menggunakan kehidupan mereka dengan seenaknya. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tadi saya katakan bahwa orang yang arif adalah orang yang bisa memanage waktunya, mempergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara dan saya, kita perlu tahu bahwa kita tidak selamanya akan ada di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali ke rumah Bapa, bahkan kita akan menghadapi tahta penghakiman Kristus, di mana kita akan dihakimi, di mana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama ada di muka bumi. Karena itu sekali lagi malam hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, untuk betul-betul kita bisa mempergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang hidupnya ingin menjadi dampak bagi dunia adalah orang-orang yang mengusahakan atau mengupayakan bagaimana mereka mengerti kehendak Tuhan. Mereka mengerti di sini, mereka tahu apa yang Bapa mau. Mereka tahu apa yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Melakukan kehendak Tuhan. Supaya waktu Tuhan datang, Tuhan mengatakan, hai anakku yang setia, marilah ikut bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan. Dari tiga hal ini, mari kita renungkan. Kalau kita disebut adalah anak-anak terang, mari kita betul-betul menghargai hidup ini. Betul-betul memanage waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan pergunakanlah waktu yang ada dengan sia-sia. Dan jangan kamu dikatakan orang yang mempergunakan waktunya dengan sia-sia. Orang yang tidak bisa memanage kehidupannya. Bergaul seenaknya. Mabuk, kemudian melakukan kehendak-kehendak yang Tuhan tidak kehendaki. Perkataan-perkataan kita harus kita jaga. Kalau perkataan-perkataan kita tidak bisa jaga, maka kita bukan disebut orang-orang yang membawa dampak bagi dunia. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari, mari malam ini kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan ini bukan datang hanya untuk saudara, tapi firman Tuhan juga ini datang untuk saya secara pribadi. Untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan buat kita dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya kalau kita betul-betul melakukan ini, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Ya baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu bersama kami Rari Bau-Bau pendengar. Dan untuk Anda pecinta drama radio, kita juga kembali hadirkan drama radio dengan judul Cahaya untuk Masa Depan yang diproduksi oleh RRI Attambua. Selamat mengikuti.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari, lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suai ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadi nyala ke tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: tahu kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
1: Sebelah 7,8 MHz, dari bau-bau pendengar, kami hadirkan juga ini ada informasi juga untuk Anda di malam ini untuk menemani juga istirahat Anda. Di mana pendengar ini bagi sebagian orang ya, tidur bukan perkara mudah. Meski sudah berbaring di tempat tidur, pikiran kita ini masih sibuk memutar kejadian sepanjang hari. Memikirkan pekerjaan esok hari hingga juga mengingat hal-hal yang sebenarnya ini sudah lama berlalu ini pendengar. Dalam kondisi seperti ini, membaca buku sebelum tidur juga bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang membantu tubuh dan pikiran ini beralih ke mode istirahat. Sejumlah ahli kesehatan otak dan juga tidur ini mengatakan kebiasaan tersebut memang memiliki alasan ilmiah. Membaca dapat menjadi alternatif yang lebih menenangkan dibandingkan bermain ponsel atau menggulir media sosial sebelum Anda tidur, pendengar. Paparan cahaya biru dari perangkat elektronik ini diketahui dapat mengganggu ya produksi melatonin, hormon yang berperan mengatur siklus tidur dan juga bangun ini. Selain persoalan cahaya, aktivitas di ponsel juga dapat membuat otak terus terstimulasi. Media sosial misalnya dirancang dengan konten yang terus berganti, notifikasi dan berbagai hal baru yang membuat seseorang ini ingin terus melihat layar. Ahli saraf dan juga peneliti pasca doktoral di University of Oslo, Laura Bojarskaid ini mengatakan buku cenderung ini menawarkan pengalaman yang lebih lambat dan juga dapat diprediksi. Kondisi tersebut ini membuat otak ya lebih mudah melepaskan diri dari rangsangan yang datang terus-menerus pendengar ini. Namun, manfaat membaca sebelum tidur sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan menjauhkan diri dari layar. Bagi orang yang sulit tidur karena terlalu banyak berpikir, membaca juga dapat membantu mengalihkan perhatian dari berbagai pikiran yang membuat sulit untuk rileks, pendengar.

Ya, pendengar ini membaca sebelum tidur juga dapat ya menjadi bagian dari rutinitas tidur yang konsisten ini. Sama seperti minum teh hangat atau menulis jurnal sebelum tidur, kebiasaan membaca yang dilakukan pada waktu dan juga cara yang sama setiap malam ini dapat menjadi semacam signal bagi tubuh bahwa waktu untuk beristirahat sudah tiba ini. Nah, artinya pendengar ini manfaat membaca sebelum tidur tidak hanya berasal dari isi buku, tetapi ini juga dari rutinitas yang menyertainya. Ketika dilakukan secara konsisten, tubuh juga dapat semakin terbiasa mengaitkan aktivitas tersebut dengan waktu untuk bersantai dan juga tidur ini. Meski membaca dapat membantu tidur, bukan berarti semua jenis bacaan ini cocok dilakukan menjelang waktu Anda tidur. Dan Bojerskate ini menyarankan ya untuk menghindari bacaan yang terlalu menegangkan pendengar. Bacaan yang ideal untuk malam hari adalah sesuatu yang cukup menarik ini untuk mempertahankan juga perhatian, tetapi tidak sampai meningkatkan emosi atau membuat tubuh semakin waspada. Jadi jika sebuah buku justru membuat penasaran hingga sulit berhenti membaca, mungkin bacaan tersebut lebih cocok dinikmati pada siang atau sore hari. Pilihan perangkat juga perlu diperhatikan ya. Membaca melalui ponsel atau tablet ini dapat juga mengembalikan persoalan yang ingin dihindari, seperti paparan cahaya biru dan godaan membuka aplikasi lain pendengar. Membaca sebelum tidur bukan obat untuk semua masalah tidur, namun kebiasaan sederhana ini juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang, mengurangi juga

0: astaga dek, bisanya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahu kah kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dari bahu-bahu dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam ini? Semoga tetap sehat ya, bahagia dan tentunya masih semangat ini menemani malam Anda bersama RRI Bahu-Bahu di FM 97,8 MHz. Nah, pendengar saat ini kita sudah berada di pukul 22 ya, pukul 10 lewat 11 menit. Saat suasana mulai tenang dan hari Senin perlahan berganti menuju Selasa ini. Saatnya kita hadirkan lagu-lagu pilihan yang juga siap menemani waktu istirahat Anda di malam ini. Dan sekarang ini kita hadir dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Program yang juga selalu memberikan kesempatan buat Anda untuk menentukan lagu favorit sekaligus juga mengirimkan salam dan juga pesannya untuk orang-orang tersayang. Buat yang masih beraktivitas juga di malam ini, yang sedang di perjalanan juga mungkin, bersantai di rumah atau mungkin sedang menikmati juga suasana malam sambil rebahan, jangan kemana-mana, segera kirimkan request lagu Anda di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu, ada siapa di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Mbak Ria.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa?
1: Andis.
0: Oh, Andis, Bung Andis di Lorong Hoga.
1: Iya.
0: Gimana lagu, kabar, ya. Bung Andi? Sehat?
1: Alhamdulillah, semoga semua kru Ereba Bosan sehat-sehat semua.
0: Amin. Oke, okay, kita ke lagunya saja dulu. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Alda Risma, Patah Jadi Dua.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagunya buat Maria dan operatornya, selamat bertugas, sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Rezeki semakin banyak, mudah halal dan berkah.
0: Amin, makasih.
1: Ya, semoga Bung Jul, Bung Tegar, Bung Albar,
0: iya,
1: Bung Agus, berikan keraton Mbak Sari, bernama Sari,
0: iya,
1: Mbak Barani, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, dan semua pendengar di bawah.
0: Oke, okay, baik.
1: Ruang Rindu, Memori Buat Jalan.
0: Memori Lewat Lagi, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Andis di seputar Lorong Hoga yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Andis, saya coba sapa kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Bung Andi. Tadi Andi, sekarang Bung Andi ya, di Batam.
2: Apa kabar, Mbak Ria?
0: Kabar baik.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, baik. Bung Andi ini lagi posisi lagi di mana ini?
2: Masih di Batam, enggak kemana-mana.
0: Oh, masih di Batam.
2: Iya, udah jadi penduduk Batam tadi.
0: Oh iya, betul ya, jadi penduduk Batam. Oke deh, kita ke lagunya saja dulu ini. Bung Andi, mau lagunya siapa?
2: Lagu baru ini, Kau Adalah Jawabannya.
0: Lagunya siapa ini?
2: Nada Nusantara.
0: Siapa tadi?
2: Kau Adalah Jawabannya, penyanyi Nada Nusantara.
0: Saya coba cari dulu lagunya ini.
2: Iya, cari dulu. Selalu, Nada Nusantara itu selalu saya request. Ada juga yang saya request tuh.
0: Oke. Okay. Oh,
2: ada lagu apa?
0: Mm-mm.
2: Ada Maria?
0: Iya.
2: Mantap.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, salah mulai apa ya, Maria?
0: Iya, silakan.
2: Masih panas bau-bau ya?
0: Masih panas bau-bau ini, belum turun hujan ini.
2: Sama yang lucu baru ya di sini di Batam. Subuh tanggal 17 itu ada hujan lucu.
0: Oh gitu.
2: Subuh tanggal 17 jam 4 subuh dia hujan. Pagi dia teduh, jadi upacara itu udah sejuk, tak ada anu lagi.
0: Oh iya gitu, kayak ditahan ya.
2: Satu hari aja habis itu tak ada lagi sekarang.
0: Oh gitu, cuma pas subuh ya tadi.
2: Subuh tanggal 17 ya.
0: Oke, okay. Mungkin untuk menghilangkan debu-debu kali ya.
2: Ya, betul betul ya.
0: Sebelum upacara habis kemarin. Oke, baik. Ya. Ada yang mau disapa salam juga pertama. Mungkin salam-salamnya.
2: Apa buat Maria? Semoga sehat.
0: Amin.
2: Ada sudah lewat.
0: Iya.
2: Alin, ada Mbak apa Bunda Emil, ada Rani, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada siapa lagi, ada Bunda Tiara, ada Bungu, ada Nathan, serta semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, baik ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bung Andi ya, yang jauh di Batam tadi, yang sudah ikut bergabung juga pendengar bersama kita ya di malam ini. Dan untuk Anda juga yang masih bergabung, mohon maaf saya tahan dulu ini karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Ya, baik pendengar, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ya. Halo. Halo, ruang rindu. Ya, bisa dicoba kembali di 0802-2823-994. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Alin, Mbak, dari Kendari.
0: Oh, Alin di Kendari. Oke, Alin mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya Abgari Aga, Mbak.
0: Yang mana nih?
1: Biarlah aku mengagumimu dari jauh.
0: Biarlah aku mengagumimu
1: dari jauh.

0: Siapa tadi penyanyinya? Abgari?
1: Abgari Agam.
0: Biarlah aku mengagumi dari jauh, oke. Okay.
1: Lagunya yang pertama buat Mbak Ria barang operatornya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus ada Mbak Rani, ada Mas Andi, ada Bang Nasrun, ada Bang Ucang, sehat selalu bersama keluarga Bapak Andi, ada Mas Widi, buat semua aja Mbak yang lagi monitor.
0: Okay.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, tadi ada Alin ya di Kendari tadi yang sudah menyempatkan waktu ya untuk bergabung juga bersama kita. Di belakangnya Alin, saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo,
0: Ruang Rindu. Halo. Iya, sayang sekali terputus ini. Ya, silakan yang masih ingin bergabung, yang request lagu pop kesukaan Anda ya, untuk bisa menemani juga istirahat Anda di malam ini, langsung saja di 0802-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-579-7229-994.

Ya baik pendengar, sambil menanti dari dengan telepon Anda, kita hadirkan ada lagu tadi yang sudah di request juga oleh Alin tadi di Kendari. Oke baik, saya coba menyapa lagi ini. Sepertinya sudah ada yang gabung. Halo. Halo, Ruang Rindu. Halo. Ya baik, kita hadirkan tadi lagu yang sudah direquest oleh Alin ya. Ada lagunya Abgari Agam, Biarlah Aku Mengagumimu Dari Jauh.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ya baik pendengar, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga masih mengundang partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami di 0402-2823-994. Oke baik, saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo. Halo ruang rindu.
0: Halo ruang rindu dengan siapa ini? Dengan warganya Wajo kayaknya nih, Bung Zul ya?
1: Iya, warganya Wajo ya.
0: Gimana kabar ini Bung Zul, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dan juga ya, sehat.
0: Sehat-sehat semua. Oke, baik Bung Zul. Mau lagunya siapa malam ini?
1: Hah? Lagunya Pambers.
0: Yang mana?
1: Derita.
0: Deritaku.
1: Deritaku.
0: Lagunya buat siapa aja ini?
1: Yang pertama-tama untuk Mbak Ria dan operator, semoga saya bersama keluarga. Ada Pak Arita yang berlewat ya, sesi pertama tadi, semoga saya serbu semua keluarga.
0: Iya.
1: Ada Bang Lemon di Lampung, Bang Bini di Manado sana, Bung Widi di Tokyo.
0: Iya.
1: Dan ada Mbak Ayu di Masoli, Rani Ternate, Andis di Lorong Huga, Roman di Lamangga, ada Angko di Lowu-Lowu, Bung Pierre di Barat, Purnama di Sulawesi Barat, Mbak Indah di Sopeng, kemudian ada Girman di Parimo, kemudian ada siapa lagi? Dan semua saja pendengar RRI.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Baria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu. Iya tadi ada Bung Zul ya, tadi di Wajo yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di malam ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, yang ingin request lagu pop kesukaan Anda juga, sebelum saya cukupkan acara Ruang Rindu, silakan di 0402-2823-994. Bisa juga mau di WhatsApp di 0822-5972-2994. Baik pendengar, saya juga mau ngucapin selamat malam buat pendengar setia RRI Bau-Bau di manapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Selamat malam untuk Anda semua. Semoga selalu sehat ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya.

0: Ya baik, pendengar, ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp ya. Saya coba baca ini, tapi saya terima penelpon dulu ini, penelpon terakhir kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dan Iskal. Bu Iskal.
0: Bu Isal?
1: Iya.
0: Bu Isal di mana ini, Bu Isal?
1: Di Riau, Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Riau.
0: Di Riau, aduh, ini pendatang baru ya?
1: Enggak juga, ada kemarin, tapi masuknya susah.
0: Oh gitu, sebelumnya sudah pernah gabung.
1: Ya, ini ruang rindu kan?
0: Iya, betul.
1: Ya, apa sih ya, apa dangdut?
0: Ini lagu pop ya, bukan dangdut.
1: Ya, maksudnya udah masuk siang dulu waktu dangdut kan.
0: Oh gitu, oh, udah pernah di udah, acara dangdut.
1: Tiga kali pernah masuk dulu siang.
0: Oh apa iya, dangdut. Sama saya kayaknya baru nih, salam kenal ya,
1: ini
0: Bu Isal.
1: Baru, yeah. Kalau malam baru ini, baru
0: gitu.
1: Masuk.
0: Oke, okay. Okay, baik deh Bu Isal, mau lagunya siapa untuk menemaninya malam ini?
1: Dipilih atau di playlist?
0: Dipilih.
1: Oh, pilih sendiri?
0: Iya.
1: Tahun berapa? Tahun 80-an? Kalau tahun 80-an dari Lola Drakel bisa?
0: Yang mana?
1: Untuk apa engkau menangis?
0: Untuk apa?
1: Engkau menangis.
0: Saya coba cari dulu lagunya nih. Semoga saya dapat. Untuk apa kau menangis? Untuk apa menangis?
1: Iya, untuk apa menangis?
0: Oke, baik.
1: Ada?
0: Iya.
1: Ah, baiklah, itu aja lah ya. Ini siapa?
0: Ini dengan Ria.
1: Siapa?
0: Ria.
1: Oh, Ria.
0: Iya.
1: Salam kenal ya, Ria.
0: Iya, salam kenal juga. Ya, ya lanjut bau, mungkin bau, ada yang mau disapa
1: nih. Apanya?
0: Ada yang mau disapa mungkin Ibu, Ibu Isal.
1: Oh, dalam-dalamnya untuk semualah pendengar bau-bau ya. Semoga selalu semuanya selalu bahagia selalu. Dan untuk penyiar juga bahagia selalu. Selamat apa namanya, panjang umur, berkah umurnya, murah rezekinya ya.
0: Iya, amin.
1: Malah, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Ibu Isal ya, yang jauh di Riau, yang sudah menjadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Dan ini saya coba baca dulu, ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Sloan Seven, Tunjuk Satu Bintang. Lagunya buat teman-teman saya saja, dan buat Maria, semangat. Oke, makasih, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain waktu. Baik, selanjutnya di ruang dengar Anda, untuk menemani istirahat Anda pendengar, kami juga akan hadirkan Jazz Music hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Inilah kata bijak hari ini. Kemenangan bukanlah hanya ketika kita berhasil mengalahkan lawan di suatu pertandingan, dan bukan hanya ketika kita berhasil mencapai prestasi terbaik. Bahkan, bukan hanya ketika kita berhasil mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Tapi, kemenangan adalah saat di mana kita dapat melawan satu kegagalan, dan saat di mana kita merasa sangat terpuruk, namun kita mampu berjuang menghancurkan semua cobaan itu.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

Indonesia berwarna merah putih, ternyata di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
2: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di hari bau-bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

pendengar yang senantiasa mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami yang kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbolio, Kelurahan Tangana pada Kota Pengubah hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Rizky Harnia dan rekan saya Samsul Bahri akan menemani kebersamaan Anda di Cape Town pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Hari ini bertepatan di 25 Agustus yaitu Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Baik, sebelum kami juga beralih ke warta ke Mutiara Pagi bersama dari Pro 1 Kendari, juga kami akan menghadirkan informasi terkini. Kita update informasi sekepulauan Buton dalam warta Cape Town pagi ini. Mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran bersama Idris SAG dan kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

0: syukur. Oke, baik pendengar, kita ke RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan judul Cinta dan Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan dipandu oleh Sofi Murniati.
1: Subhanallah Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Selasa 25 Agustus 2026, juga bertepatan dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Mutiara Pagi kali ini seperti biasa, Anda juga dapat mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kebersamaan kita kali ini akan berbincang terkait cinta dan ittiba kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di studio juga sudah bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dirman SPDI MPDI. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat?
4: Alhamdulillah, baik, Mbak Sofi.
3: Baik, kita akan berbincang terkait cinta dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Nantinya juga kita akan berbincang dengan para pendengar kita yang saat ini juga sedang mendengarkan di pada Mutiara Pagi. Namun terlebih dahulu kita ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita, Ustaz. Silakan.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mbak Sofi yang kami hormati beserta teman-teman di studio serta para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengawali pagi kita dengan satu kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan ini terus berlanjut dan kemudian tercatat sebagai amal soleh, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mas Sofi dan para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita tepat berada di tanggal 12 Rabiul Awal ya, sesuai kalender Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 25 Masehi. Bagi sebagian umat Islam, bulan Rabiul Awal itu adalah diyakini sebagai bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengherankan kemudian di beberapa tempat khususnya di Indonesia itu biasanya ada peringatan maulid, maulidur rasul. Di antara alasan kenapa dilakukan perayaan maulid itu adalah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengutus sosok manusia yang luar biasa yang ditugaskan khusus untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni risalah Islam. Para ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus di atas muka bumi ini, maka Al-Qur'an itu juga tidak akan turun. Ya, artinya ketika Al-Qur'an tidak turun, maka manusia mungkin masih berada dalam kejahiliahan, masih dalam kegelapan. Maka dengan diutusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi petunjuk, menjadi berkah bagi kita, diutusnya sosok manusia yang luar biasa ini untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim itu kita di antara sikap kita kepada Rasulullah itu adalah harus mencintai beliau, harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta yang bukan sembarang cinta, Mbak Sofi gitu ya. Kalau bahasa anak muda sekarang itu cinta karena nafsu gitu. Yeah. Tapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang lahir dari keimanan. Lahir dari keimanan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan. Kata Nabi, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku itu lebih ia cintai, min walidihi wa waladihi, dari lebih dia cintai daripada anak-anak, dari orang tuanya dan juga dari anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruhan manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta ini adalah cinta kepada Nabi itu adalah bukan sembarang cinta, cinta yang memang lahir dari keimanan yang sangat mendalam bagi seorang muslim. Ada sebuah kisah yang menarik, Mbak Sophie, gitu ya. Yeah. Ada pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab yang tapi tinggal di pedalaman. Yeah. Tinggal di pedalaman kota Mekah. Gitu ya. Satu ketika datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini menarik gitu ya. Ya, bahkan mungkin bagi kita itu kok bisa orang bertanya ini gitu ya. Mm-mm. Apa pertanyaannya? Dia bertanya begini, "Ya Rasulullah, matasa'ah? Matasa'ah? Ya Rasulullah, kapankah itu hari kiamat?" Nih, orang pengen hidup dia tanya kiamat gitu ya. Mm-mm. Tapi pertanyaan menarik, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapankah itu hari kiamat akan terjadi?" Nabi ketika mendapatkan pertanyaan ini, Nabi hanya memberikan jawaban, bukan memberikan jawaban, Nabi balik tanya kepada orang ini. Kata Nabi, "Ma adat talaha," apa yang engkau telah persiapkan untuk hari kiamat itu gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang bahasa itu, loh, kamu nanya-nanya kayak gitu, apa sih yang kamu siapkan gitu.
5: Udah
4: ya?
5: Punya modal apa
4: gitu. Modal apa gitu ya. Gitu ya. Iya. Kok berani gitu ya. Gitu. Ma adat talha, apa yang kau persiapkan? Orang Arab Badui itu jawaban juga sederhana sekali gitu ya. Jawabannya sederhana sekali. Dia cuma mengatakan hubbullah wa rasulah. Yang aku persiapkan itu enggak banyak, cuma cinta pada Allah dan cinta kepada Rasul. Sederhana jawabannya, Mas. Kemudian Nabi memberikan jawaban yang juga cukup singkat. Nabi mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu, kata Nabi, akan bersama dengan yang dia cintai. Masya Allah. Ini jawaban ini luar biasa sekali. Sangat diberitakan dalam hadis itu, ini sangat menggembirakan hati para sahabat Nabi. Kenapa? Karena kita semua ini gak bisa beramal sebagaimana amalnya Nabi, Mas. Gak mungkin kita bisa menyamai Rasulullah, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana sedekahnya Nabi. Masya Allah, luar biasa. Kita itu gak akan bisa menyamai amalannya Nabi. Tetapi kalau kita mencintai Rasulullah, kata Nabi sesuai dengan hadisnya tadi, "Al-mar'u ma'aman ahabba," seseorang itu akan bersama dengan dia cintai. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamat nanti, di akhirat kelak nanti, pasti kita akan menjawab dengan pasti bahwa Nabi itu pasti ada di surga.
3: Iya.
4: Gak mungkin orang yang sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebutkan nama Nabi itu disebutkan berdampingan langsung dengan Allah.
3: Iya.
4: Bahkan menjadi syarat masuk Islam seseorang itu adalah syahadat, Mas Sofi.
3: Mm-hmm.
4: Makanya dalam Islam itu gak ribet untuk masuk Islam. Cukup ucapkan dua kalimat syahadat. Gak mungkin orang yang sosok yang sangat dicintai oleh Allah itu akan ditempatkan di nerakanya.
3: Iya.
4: Gitu ya. Nah, di mana Nabi di yaumil kiamat nanti? Pasti di surga. Nah, pertanyaan juga adalah di mana orang yang mencintai Nabi? Sesuai iya. dengan hadis Nabi, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Maka orang yang mencintai Rasulullah dengan cinta yang sangat tulus itu insya Allah akan bersama dengan Nabi di surganya Allah SWT. Nah, oleh karena itu cinta ini tentu harus tidak cukup dengan lisan.
3: Iya.
4: Tidak cukup dengan ucapan, dengan lisan. Kalau bahasa anak muda itu sekarang itu apa? Gombal, PHP gitu ya.
3: Harus PHP. Dengan pembuktian.
4: Harus dengan pembuktian gitu. Tidak cukup dengan kata-kata gitu. Harus dengan pembuktian. Nah, pembuktiannya itu adalah sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Apa kata di dalam Al-Quran itu? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kalau kalian itu mengaku cinta kepada Allah. Kita ini mengaku cinta kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti aku gitu ya. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kalian. Kalau Allah sudah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, gitu. Artinya apa? Resiko dari jatuh cinta kepada Nabi harus ittiba.
3: Iya.
4: Fattabi'uni, gitu kata bahasa Al-Qur'annya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Resiko cinta kepada Nabi itu harus apa? Ittiba kepada beliau, harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu harus totalitas, harus menyeluruh, bukan hanya cinta pada sebagian tetapi kemudian abai kepada sebagian yang lain.
3: Iya.
4: Sama kita ilustrasikan, Mbak Sofi, misalnya ada seorang suami yang mengaku cinta kepada istrinya.
3: Iya.
4: Gitu ya. "Ma, aku cinta sama kamu. Pokoknya enggak ada yang lain di dunia ini iya. kecuali sama istrinya," gitu ya. Tetapi kemudian ternyata ungkapan itu hanya di depan istrinya untuk sekedar menyenangkan, gitu ya, sekedar menyenangkan hati istrinya. Tapi di belakang itu kemudian ternyata sekarang banyak kasus perselingkuhan dan macam-macam. Nah, itu berarti ungkapan cinta seorang suami itu tidak terbukti, bahkan itu adalah, mohon maaf, itu adalah sebuah kebohongan. Kan begitu. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada cinta kepada Nabi itu harus ittiba, harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Nah, tentu mengikutinya bukan hanya sekedar dalam perkara akhlak, bukan hanya sekedar perkara ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Islam. Risalah Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari pada perkara yang sangat kecil, yang sangat domestik, sampai perkara yang sangat besar. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur dalam Islam. Semua ada syariatnya, ada aturannya. Mulai dari perkara akhlak, ibadah, makanan, minuman, termasuk di dalamnya ada perkara yang lebih besar, ada perkara muamalah, ada perkara ukubat atau sanksi, bahkan ada perkara politik, kepemimpinan dan sebagainya. Itu semuanya harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Nabi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah dia, terimalah dia. Wa ma nahakum anhu, apa saja yang dilarang oleh Nabi atas kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Nah, oleh karena itu inilah bukti cinta yang sesungguhnya, Mbak Sofi. gitu ya. Jadi cinta kepada Nabi itu harus bisa melahirkan ittiba. Ittiba tadi itu mengikuti seluruh risalah atau petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, saya kira itu dulu Mas Sofi untuk pengantarnya gitu ya. Jadi ada
5: singkatnya, ketika mencintai berarti harus dibarengi dengan tindakan dan perbuatan. Kalau hanya ucapan saja, waduh, ini semua pasti bisa mengatakan ya aku mencintaimu, tapi tidak dibarengi dengan tindakan. Nah, ini menjadi hal yang kayaknya mustahil juga untuk dicintai kembali. Nah, begitu.
4: Ya, betul sekali.
5: Baik, pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita di Mutiara Pagi kali ini. Kami akan langsung undang Anda untuk bergabung atau berbincang bersama Ustadz Dirman pada Mutiara Pagi kali ini di 0401 3124008, atau juga boleh di 0813 5450 967. Kita sudah ada Pak Arif di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Intensi dengan Pansas.
5: Iya, Pak Arif, boleh ke pertanyaannya di topik yang kita perbincangkan ya. Pak Arif, boleh receivernya dikecilkan dulu?
6: Halo?
5: Iya.
6: Nggak bisa.
5: Receivernya boleh dikecilkan dulu, Pak Arif?
6: Nggak bisa.
5: Oke. Silahkan.
6: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif.
6: Ya, salam sehat untuk kita semua, Pak Ustaz. Ini hari adalah hari maulid ya. Ini adalah kesyukuran kita semua, masyarakat seluruh Indonesia.
4: Iya.
6: Jadi nama saya Pak Ustaz, Direktur Letkom Sulawesi Tenggara, mitra pemerintah dan semua pihak, bahwa hari ini, diskusi hari ini, mudah-mudahan semua pihak akan didengar oleh kita, diskusi kita hari ini.
5: Iya.
6: Terkait sesuai tema tadi.
4: Iya, Mbak.
6: Jadi Pak Ustaz ini, supaya kita saling mengenal, artinya hanya komunikasi ini di, hanya di layar keseri saja, tapi nggak ketemu kayak gitu.
5: Oke, pertanyaannya langsung, Pak Arif.
6: Pertanyaan saya adalah bagaimana Nabi Muhammad, apa yang tadi saya lakukan adalah kesyukuran kita itu selalu dibuatkan dengan male-male, apakah memang itu hanya formalitas atau memang layak atau seperti apa, Pak Ustaz?
5: Oke.
6: Nah, mudah-mudahan semua ini ada masyarakat seluruh Indonesia kan kita mendengar kita semua, termasuk
5: sosial
6: Sulawesi Tenggara hari ini.
5: Iya, baik. Terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Nah, ini emang lagi setiap Maulid mungkin Ustaz ya sebetulnya ada malenya, ada kuenya, kayak kurang afdol itu kalau ke Maulid enggak bawa male. Ini gimana ini?
4: Baik, inti sebenarnya daripada pelaksanaan Maulid, inti utamanya itu adalah pertama adalah syiar, gitu ya. Memang ada sebagian dari kelompok kaum muslimin kemudian menolak daripada pelaksanaan maulid ini dengan alasan bahwa maulid ini adalah suatu aktivitas yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, pun begitu oleh para sahabatnya setelah Nabi wafat, itu gak ada yang maulid. Kemudian di beberapa generasi selanjutnya itu juga tidak ada maulid. Sehingga mereka, karena tidak ada perintah itu, maka mereka tidak melaksanakan, pun juga tanda kutip itu mengharamkan untuk melaksanakan maulid.
5: Okay.
4: Gitu ya. Bahkan ada sebagian memberikan stigma bahwa maulid ini adalah perkara bid'ah, perkara yang dibuat-buat gitu ya. Tetapi sebagian ulama itu kami melihat bagus sekali argumentasinya gitu ya. Mereka melihat bahwa maulid ini adalah bagian daripada syiar untuk meningkatkan atau memberikan kesadaran kembali kepada umat Islam, mengingatkan kembali ingatan umat Islam tentang sosok Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam dalam kehidupannya. Sosok yang sangat kita cinta itu bagaimana sebenarnya kehidupannya. Maka biasanya di perayaan Maulid itu dilakukan berbagai macam kajian,
5: iya,
4: gitu ya. Berbagai macam kajian, tausiah. Itu sebenarnya inti-inti daripada Maulid itu. Kajian sejarah Nabi, tausiah, gitu. Kita mengingatkan kembali terkait dengan akhlaknya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, bagaimana beratnya Rasulullah dalam dakwah menyampaikan Al-Quran. Itu sebenarnya esensi daripada Maulid, dan itu yang seharusnya menjadi fokus daripada perayaan Maulid. Nah, adapun yang lain tadi sebutkan ada atribut-atributnya Mbak Sofi, yeah, gitu ya. Ada atribut-atributnya, ada kue-kuenya, ada malenya gitu, huh, ya. Itu adalah bagian daripada apa namanya ya? Ada bagian atributnya, bukan esensinya. Itu harus dipahami di situ itu. Itu harus ditempatkan hanya sebagai atribut.
5: Yeah.
4: Artinya kalau itu pun enggak ada enggak masalah, mm-hmm, gitu ya. Yang esensi, yang pokok tadi itu adalah penyadaran kepada umat terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita hidup, kalau pada zaman Rasul, di zaman para sahabat itu, mereka tidak butuh untuk diingatkan kembali tentang Rasulullah,
5: iya,
4: karena mereka adalah orang-orang atau sosok-sosok yang melihat secara langsung bagaimana pribadi Rasulullah. Namun kita saat ini, kita hidup di era yang sangat jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam berbagai macam permasalahan kehidupan kita, kadang melupakan kita terkait dengan siapa beliau. Iya. Maka dengan adanya momentum Maulid ini sebenarnya adalah bagian daripada kita untuk apa namanya itu, merefleksi kembali, iya, mengingat kembali pada beliau. Terkait dengan tadi male-male gitu ya, kemudian kue-kue itu sebenarnya adalah penggiringnya, itu adalah atributnya. Jangan fokus ke situ. Iya. Nah, jadi masalah itu adalah kalau Maulid yang difokuskan justru kepada malenya, kepada telurnya atau kepada kuenya.
5: Bentar, kalau selesai dapat berapa ini, Mas?
4: Ya, itu yang masalah itu gitu. Akhirnya yang terjadi kalau terjadi seperti itu Mbak Sofi adalah setiap tahun peringatan Maulid yang kita lakukan itu tidak membekas.
5: Iya.
4: Itu hanya sekedar seremonial, gitu ya. Itu sekedar seremonial, tidak memberikan dampak kesadaran. Karena tidak memberikan dampak kesadaran, tidak juga merubah perilaku kita sebagai umat, iya, Islam. Nah, seharusnya dengan momentum perubahan Maulid, dengan perayaan Maulid itu adalah setelah kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan kajian sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa berdampak,
5: iya,
4: berdampak pada pemikiran kita, pemahaman kita, juga berdampak kepada keimanan kita yang pada akhirnya berdampak kepada perilaku kita sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Nah, saya kira begitu tarik seperti itu. Ya. Demikian Pak Arif ya. Baik, kembali di 0401-3124-008. Silahkan kami kembali undang Anda pendengar di 0813-5450-967 juga bisa Anda pergunakan. Sudah ada Pak Andi Harun di... Oke, ada Pak Andi Harun nih yang ingin menyampaikan. Ustadz, kalau misalnya kalau seseorang jarang membaca Sirah Nabawiyah tapi berusaha untuk menjalankan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, nah apakah ini sudah bisa disebut mencintai Rasulullah atau seperti apa? Mohon penjelasannya.
4: Oke, baik. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak caranya, Mbak Sofi. Gitu ya, bukan hanya satu jalan. Kalau istilah kita itu banyak jalan menuju Roma,
5: iya,
4: gitu ya. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak jalan, banyak jalannya, banyak caranya. Cara yang paling sederhana, Mbak Sofi, itu adalah kalau di dalam hadis itu adalah memperbanyak solawat. Jadi memperbanyak solawat itu adalah cara yang paling sederhana dalam mencintai Nabi. Dalam hadis itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini. Nabi bersabda begini, man sholla alaiya sholatan wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadaku, sallallahu alaihi ashrah, siapa yang bersolawat kepadaku itu sebanyak satu kali saja kita mengirimkan solawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas solawat orang yang bersolawat itu sebanyak 10 kali.
5: Okay.
4: Nah gitu. Ini berarti bersolawat itu berpahala. Gitu ya. Salawat itu layaknya sebagaimana zikir-zikir yang lain. Oleh karena itu sebagai seorang muslim itu harus banyak juga, khususnya di bulan Rabiul Awal ini harus banyak bersolawat. Termasuk bagian daripada adab daripada solawat itu adalah ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW itu kemudian kita bersolawat kepadanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir itu, kalau disebut namaku itu dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, gitu. Nah, ini salah satu contoh cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat. Nah, di antara contoh yang lain apa? Sebagaimana disebutkan tadi dengan mengkaji sirahnya, berusaha untuk meneladani perilakunya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ekspresi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu kita juga menyampaikan bahwa tentu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus tidak boleh keluar daripada esensi yang sesungguhnya.
5: Iya.
4: Karena esensi yang sesungguhnya daripada cinta kepada Rasulullah tadi itu adalah ittiba. Intinya adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti petunjuknya, mengikuti risalahnya. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Islam, membawa Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya apa isi kandungan Al-Qur'an itu sih? Isi kandungan Al-Qur'an itu kan kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, itu kan Allah memberikan penjelasan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang ittiba kepada Rasulullah itu esensi utamanya itu adalah mengikuti petunjuk Al-Qur'an, gitu ya. Jadi cara tadi dengan bersolawat, dengan mengkaji sirahnya dan seterusnya itu adalah bagian daripada cara untuk atau ekspresi untuk mencintai Rasulullah. Tetapi kemudian tidak boleh kita lupa tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi adalah untuk membawa risalah Islam, membawa Al-Qur'an sebagai petunjuknya. Sehingga seharusnya umat Islam itu fokusnya ke situ.
5: Gitu ya. Baik, ada Pak Saida di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
7: Waalaikumsalam Pak Sofi.
5: Baik Pak Saida, kabar sehat Pak Saida?
7: Alhamdulillah.
5: Baik, terima kasih sudah menunggu. Silakan.
7: Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
7: Sama bertanya ini tentang tema kita pada sebuah hari ini. Yang pertama tentang maulid ini pertama pelaksanaannya apakah sejak lahirnya Nabi Muhammad,
5: iya,
7: apakah sejak kenabiannya atau sejak mulai dari keratulannya,
4: iya.
7: Yang kedua yang pertama melaksanakan maulid ini apakah para sahabat, para tabi'in, atau para ulama? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik.
5: Langsung dijawab Ustaz.
4: Baik Mas Sofi, jadi begini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lazim sekali ditanyakan di tengah masyarakat. Bahkan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Ya, kenapa? Karena di dalam tubuh umat Islam itu terjadi perselisihan terkait dengan perayaan Maulid, gitu ya. Ada sebagian di antara kita yang melaksanakan perayaan Maulid itu, ada sebagian yang lain menolak, gitu ya, menolak perayaan Maulid. Bagi saya menjelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. Saya menjelaskan dua perspektif bagi yang menerima dan yang menolak. Mm-hmm. Bagi yang menolak, ini bagaimana menolak? Sebagaimana tadi pertanyaan Pak Saadah gitu ya. Bagi yang mereka yang menolak, mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi ini tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah dirayakan oleh Nabi, tidak pernah dirayakan oleh para sahabat. Tidak pernah dirayakan oleh para tabi'in, tabi'in, nggak pernah. Kalau ditanya apakah perayaan maulid itu ada zaman, pada zaman nabi, pada zaman sahabat, tabiin, tabi-tabiin, apakah ada? Enggak ada.
5: Iya.
4: Jadi jawabannya enggak ada. Gitu ya. Bahkan perayaan maulid itu pertama kali dilakukan di masa siapa? Jadi perayaan maulid itu pertama kali diadakan pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir.
5: Oke.
4: Gitu ya. Itu maulid. Pertama kali diadakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir.
5: Mm-hmm.
4: Nah, kenapa? Kenapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengadakan maulid? Di antaranya itu kemudian pada masa itu kemudian salah satu kegiatannya adalah mengadakan sayembara. Sayembara menuliskan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
5: Okay.
4: Sampai kemudian muncul dari para orang yang ikut sayembara menulis sejarahnya Nabi, ada satu orang yang memenangkan sayembara itu. Namanya Imam Azhar, Al-Barzanji, kalau orang mengenalnya Al-Barzanji. Nah, Barzanji itulah kemudian yang biasa dibaca itu di dalam tradisi masyarakat kita, kalau ada anak-anak yang baru lahir itu dibacakan Barzanji.
5: Iya.
4: Isi Barzanji itu sebenarnya apa sih? Itu adalah cerita sejarah sejak kelahirannya Rasulullah sampai wafatnya Rasul, itu sebenarnya isi Barzanji itu.
5: Okay.
4: Itu dilakukan pada masa momen perayaan Maulid awal.
5: Mm-hmm.
4: Gitu ya. Jadi kenapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu melakukan itu? Karena beliau melihat pada masa itu umat Islam itu dalam keadaan futur. Umat Islam itu dalam keadaan lemah. Umat Islam itu mereka dalam keadaan terjajah.
5: Mm-hmm.
4: Pada waktu itu dalam keadaan terjajah. Tetapi kemudian tidak tergerak di dalam diri mereka, tidak muncul rasa semangat di dalam diri mereka untuk melakukan mengusir penjajahan, atau dalam bahasa Islam itu melakukan jihad. Gitu ya. Mereka futur, mereka tidak semangat. Nah, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu berinisiatif melakukan sayembara tadi itu dalam rangka untuk kemudian mengingatkan kembali umat Islam bagaimana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ternyata terbukti, Mbak Sofi. Ternyata kemudian setelah pelaksanaan tersebut, maka giroh atau semangat umat Islam itu kembali tumbuh. Mereka kembali diingatkan bagaimana perjuangannya Rasulullah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah ketika mereka ketika mereka mengalami penjajahan. Maka semangat jihad umat Islam itu pada masa itu kembali tumbuh, sehingga mereka bisa mengusir para penjajah itu, khususnya di daerah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis waktu itu ya Palestina saat ini. Mereka bisa mengusir tentara yang kemudian menguasai tempat itu.
5: Okay.
4: Nah, itu cikal bakalnya gitu ya, maulid pada masa itu. Jadi kalau ditanya apakah maulid ada pada zaman Nabi, enggak ada.
5: Iya.
4: Zaman tabi'in enggak ada, tabi'in enggak ada, salafus saleh enggak ada. Adanya kapan? Dari zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dengan tujuan atau maksud tadi, gitu ya. Untuk memunculkan kembali girah atau semangat umat Islam terhadap Rasulullah dan perjuangan Rasulullah. Nah, itu sebenarnya lebih kepada itu tujuannya. Makanya kalau ada orang mengatakan, kenapa sih harus diadakan maulid saat ini?
5: Iya.
4: Ya, semata-mata tujuannya untuk itu. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita sekarang hidup di zaman yang jauh dari Nabi. Iya. Kita, rentang waktu kita dengan Nabi itu adalah rentang waktu yang sangat jauh. Kita tidak pernah melihat sosok Rasulullah. Kita tidak pernah melihat secara langsung bagaimana akhlaknya. Tetap dengan melalui peringatan maulid ini, sebenarnya itu adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun kesadaran kembali umat Islam, mensyiarkan kembali bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya lebih kepada itu tujuannya, Mbak Sofi.
5: Oke, Pak Saida, seperti itu ya. Kalaupun tentunya ini dimana seperti yang disampaikan oleh Ustadz bahwa apalagi di era digitalisasi sekarang, dikhawatirkan begitu anak-anak kita yang masih usianya cukup muda, betul, begitu, betul, lebih mengenal sosok-sosok kartun dan lain sebagainya,
4: betul,
5: begitu,
4: sekali, betul sekali,
5: dibanding sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin lebih ke situ. Baik, Ustaz, ada masih boleh kayaknya ini waktunya kita ke pertanyaan terakhir.
4: Oke, baik, siap.
5: Dari yang sudah juga mengirimkan WhatsApp begitu, kalau belum mampu menjalankan sunnah Rasulullah atau belum mampu mengikuti Rasulullah, apakah ini menjadi tanda bahwa saya tidak mencintai Rasulullah? Mohon penjelasannya.
4: Oke, baik. Mencintai Rasulullah itu juga butuh step gitu ya, langkah-langkah untuk kemudian mengantarkan kepada cinta yang hakiki kepada Rasulullah. Ya, ibarat ya kurang lebih sebenarnya sama dengan ketika seseorang itu jatuh cinta kepada apa yang dia cintai gitu ya. Itu kan tidak ujuk-ujuk langsung jatuh cinta Mas Sofi gitu ya. Benar. Tetapi itu butuh tahapan sampai kemudian cinta itu sampai betul-betul melekat dalam diri. Misalnya kalau kita ingat-ingat pada pasangan kita yang ada saat ini, itu kan tidak ujuk-ujuk kita langsung cinta sama dia gitu ya. Tetapi butuh proses gitu ya. Butuh proses.
5: Ada pendekatan dulu.
4: Pendekatan, kemudian sampai kemudian ada treatment-treatment yang kita lakukan. Sampai kemudian setelah kita menjalani dalam waktu yang sangat lama, itu kemudian sampai ya ibaratkan hati kita itu sudah sama dia. Begitupun dia, hati dia sudah sama kita. Nah, sama dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga butuh tingkatan-tingkatan, gitu ya. Tingkatan yang pertama itu adalah berusaha untuk mengenali siapa sih sosok Rasulullah, ya kan? Karena kita nggak mungkin akan mencintai Rasulullah kalau kita nggak mengenal sosoknya, ya kan? Kita nggak mungkin akan bisa kita nggak bisa jatuh cinta terhadap akhlaknya kalau kita tidak menggali secara dalam bagaimana akhlaknya itu Rasulullah. Bahkan para ahli sejarah itu, jangankan kita, mohon maaf, jangankan kita sebagai seorang muslim, para ahli sejarah terkenal dunia itu menempatkan Rasulullah itu sebagai orang nomor satu. Ada satu buku namanya Michael H. Hart, ada satu buku itu yang beliau menulis 100 orang paling berpengaruh di dunia. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Mohon maaf, padahal Michael H. Hare ini bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Tetapi kemudian beliau menempatkan di bukunya itu orang nomor satu paling berpengaruh di dunia itu justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ya, padahal dia bukan seorang muslim. Nah, kenapa bisa beliau menempatkan beliau sebagai orang yang paling berpengaruh? Ternyata beliau juga mengkaji. Beliau menelaah bagaimana sikap terjang Rasulullah, bagaimana pengaruh Rasulullah di tengah masyarakat. Nah, dengan seperti itu, dengan mengenali Rasulullah, dengan mengenal sosok perjuangan Rasulullah, maka kita akan akan jatuh cinta, ya kan? Kita nggak mungkin akan mencintai Rasulullah kalau kita nggak mengenal sosoknya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal sosok Rasulullah, langkah yang kedua adalah kita mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Kita harus juga sebagai seorang muslim, kita tidak cukup tadi sekedar mengenal Rasulullah nabi ya. Rasulullah itu adalah orang terbaik ya. Rasulullah itu adalah sosok yang lembut ya. Bukan sekedar itu Mas Sofi. Tetapi kita harus meningkatkan kecintaan kita yang kedua. Kecintaan yang kedua itu apa? Mengenali risalah yang dibawa. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu apa? Ya wahyu, Al-Quran, dan betul Rasulullah sudah wafat, tetapi risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak hilang. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, tanda kutip bukan masih hidup, ya bernyawa gitu ya.
5: Iya.
4: Masih ada di tengah-tengah kita.
5: Dan menjadi pegangan.
4: Menjadi pegangan kepada kita. Dan siapapun kita itu pasti ada kita pegang ya. Sekarang Al-Quranul Karim itu kalau kita capek beli, bawa-bawa mungkin sekarang di aplikasi di HP, di Android, headphone, di laptop, di komputer itu ada aplikasinya, itu gampang. Nah, itu tingkatan yang kedua setelah kita mengenal sosok Rasulullah adalah kita mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Untuk apa sih pertanyaan itu kan, untuk apa sih risalah yang dibawa oleh Rasulullah? Untuk apa sih Al-Quran ditunjuk, diturunkan? Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mengenal sosok Rasulullah, kemudian kita mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah, kita sudah paham risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah beramal sebagaimana amalnya Rasulullah. Meski tanda kutip gitu ya, meski amal kita tentu tidak bisa menyamai Rasulullah ya.
5: Benar.
4: Ibadah kita, sholat kita, puasa kita itu gak bisa menyamai Rasulullah. Tetapi kita harus berusaha untuk bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa, bagaimana beramal sebagaimana amalnya Rasulullah? Ya, apa yang ditunjukkan oleh Rasul, maka itu yang kita ikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka itu kita tinggalkan. Itu yang, okay. Ini level cinta yang ketiga, Mbak Sofi.
5: Okay.
4: Level cinta yang ketiga, dan ini adalah level cinta yang tertinggi bagi seorang hamba, itu adalah ketika dia bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Masya Allah. Ya.
4: Segera itu, Pak.
5: Baik. Iya, Ustaz, masih sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak ya kalau sudah ngomongin soal cinta kepada Rasulullah ini, tapi sayang sekali waktu juga yang kayaknya sudah harus membatasi kita untuk mengakhiri kebersamaan di subuh di pagi hari ini. Namun sebelumnya Ustaz, sebagai kesimpulan untuk para pendengar kita terkait dengan topik perbincangan kita pada mutiara pagi kali ini, silahkan.
4: Oke, baik. Ini kesimpulannya ya dari materi kita. Jadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta yang seyogianya tumbuh ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Bahwa sebagai seorang muslim kita harus menempatkan cinta kita kepada Rasulullah di atas kepada cinta yang lain, gitu ya. Setelah cinta kita kepada Allah, maka cinta kita selanjutnya itu adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berusaha untuk meneladaninya, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. Bukan sekadar cinta yang diucapkan di lisan gitu ya. Tetapi cinta yang menghujam di dalam hati kita gitu ya. Sehingga cinta itu betul-betul akan menimbulkan kesadaran. Menimbulkan kesadaran kepada kita untuk bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah. Nah, kita tadi ada saya sebutkan bahwa mencintai Rasulullah itu dengan cara yang sederhana, banyak bersolawat. Tetapi bukan berarti kita cukup bersolawat saja kepada Nabi. Itu adalah perkara yang paling dasar gitu ya, paling mendasar. Nah, yang paling penting bagi kita adalah mencintai Rasulullah itu adalah sebagaimana tadi melihat dengan apa Nabi itu diutus. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari peradaban yang tidak beradab kepada peradaban Islam, peradaban yang yang lahir dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, kita wajib mengikuti seluruh risalah ini dalam kehidupan kita. Dalam perkara ibadah, dalam perkara makanan, minuman, dalam perkara muamalah, dalam perkara hukum. Itu kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kecintaan kita yang sesungguhnya. Yang sampai kemudian, mohon maaf, kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi perilaku kita itu tidak sesuai dengan perilakunya Nabi.
5: Benar.
4: Nah, ini sama dengan tadi Mbak Sofi, kurang lebih ilustrasinya.
5: Iya.
4: Ibaratkan seorang suami mengaku cinta kepada Nabi, tapi ibaratkan seorang suami mengaku cinta kepada istrinya, tapi di belakangnya ternyata tidak setia.
5: Tidak sesuai dengan
4: tidak
5: apa
4: sesuai.
5: Yang disampaikan.
4: Oke. Nah, itu kurang lebih seperti itu Mbak Sofi. Wa'alaikumsalam.
5: Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz sudah hadir di Mutiara Pagi kita kali ini, tepat di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal atau 25 Agustus 2026 Masehi. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun
8: FM.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi sebung butiran kristal.
2: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika.

0: Kita ke berita yang pertama, tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu. Pria dibawa nekat jadi kurir narkoba. Selengkapnya, reporter RRI Bawa-Bawa Denuriani melaporkan.
1: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga Kelurahan PWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka, polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
2: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi serbuk butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
1: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibda Hartiman mengatakan, berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi, tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang, ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
3: Yang bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel. Yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
1: Polres Bau-Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau-Bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau-Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadi Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan deplot di Kecamatan Bungi Dalealea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 4-5 ton menjadi hingga 10 ton per hektar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
5: pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid mengatakan, program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
4: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
5: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk

0: Lika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis, program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan, program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. GAST Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di kota Bau-Bau. SSB Latua dari Wakuru Kabupaten Muna tampil dominan setelah memborong medali emas pada kategori U10, U12, dan U14. Selengkapnya reporter Hermulku melaporkan.
3: SSB Latua borong 3 medali emas. Ini mau ke regional nasional, seri nasional di Depok, Jawa Barat.
4: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Beto Ambari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari. 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, diantaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GEAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
3: Kegiatannya adalah memasarkan seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasarkan bola lewat usia dini.
4: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latowa berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GEAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
3: SSB Latua borong 3 medali emas. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara Haornas. Ini kan dalam karantina Haornas, ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
4: Sawarudin berharap penyelenggaraan GEAS dapat terus digilir di berbagai daerah sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
3: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB. Karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
4: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GEAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, semarak hari ulang tahun ke-81 RI Aircraft Academy Bau-Bau cetak generasi kreatif lewat lomba. Selengkapnya RRI Bau-Bau Wadenuliani kembali melaporkan.
5: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa, salah satunya di Taman BRI Bau-Bau, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio. Lebih dari 100 anak tingkat TK, PAUD, dan SD tampak antusias mengikuti lomba menggambar dan mewarnai yang digelar Aircraft Academy Bau-Bau. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menuangkan imajinasi sekaligus memaknai kemerdekaan melalui karya. Pembina utama Aircraft Academy Bau-Bau, Laode Muhammad Ishak, mengatakan lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi wadah menanamkan semangat kreativitas kepada anak-anak. Ia menyebutkan antusiasme peserta terlihat tinggi dari jumlah pendaftar, sebanyak 67 anak mengikuti kategori umum, sementara 40 anak lainnya merupakan peserta dari Aircraft Academy Bau-Bau mulai dari angkatan 1 hingga 3.
6: Harapannya kita bahwasanya melalui momentum ini, kemerdekaan itu mampu diartikan oleh anak-anak melalui warna, melalui gambar, bentuk. Nah, harapan kita seperti itu, sehingga ke depan jiwa-jiwa kreatif mereka itu bisa mewarnai untuk Kota Bau-Bau pada ke depannya.
5: Menurut Ishak, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar dapat mengembangkan kreativitas, keberanian, dan rasa percaya diri. Aircraft Academy juga menyiapkan sejumlah penghargaan bagi para peserta terbaik, para juara 1 hingga 3, serta juara harapan 1 hingga 3 dari masing-masing kategori mendapatkan uang pembinaan, tropi, dan beasiswa. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Aircraft Academy Bau-Bau mendorong tumbuhnya generasi kreatif yang tidak hanya mampu berkarya, tetapi juga memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Bau-Bau di masa depan. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.

Demikian Lorda Cape Town pagi ini, tapi sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bobo nekat jadi kurir narkoba. Pemerintah Kota Bobo menyiapkan 180 hektar lahan deplot di Kecamatan Bungi dan Lelea untuk menerapkan sistem pertanian modern. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id dan juga kanal YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook at RRI Bobo. Saya Rizka Lina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjalankan

penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Oke. Baik mendengar, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Cuaca Kota Bogor terpantau cerah hari ini dan lebih semangat ya, kita di bertepatan di tanggal 26 Agustus 2026 tepatnya di apa itu? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali perjumpaan kita pendengar. Kami hadirkan informasi untuk menemani kebersamaan Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Baik. Untuk Anda yang saat ini tengah mempersiapkan diri memulai aktivitas, mungkin ada rencana bersama anggota keluarga, tetap semangat tentunya untuk Anda ya. Baik, kita ke kuli susu. Polsek Kuli Susu Barat, Polres Buton Utara mengerahkan 18 personel untuk mengamankan rangkaian pesta rakyat dan pesta panen di Desa Bumi Lapero, Kecamatan Kuli Susu Utara. Ini juga dirangkaikan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini mendengar dipimpin langsung Kapolsek Kuli Susu Barat, Ibda Ariana. Personel disiagakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian pesta panen, termasuk hiburan malam berupa lulo, malaya, dan juga joget. Pengamanan berlangsung hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai selama pelaksanaan KRYD dan Pesta Rakyat Pesta Panen Desa Bumi Lapero. Situasi terpantau aman, tertib, dan juga kondusif.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Tahukah Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk

bentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banua Tada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banua Tada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banua Tada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banua Tada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

Baik mendengar 97,8 MHz, selamat pagi. Dan saat ini Kota Bau-Bau terpantau cerah lagi ya, dan insya Allah akan cerah terus. Dan tentunya saat ini kita masuk di musim kemarau, yang tidak tentunya kami himbau juga kepada semua masyarakat, hati-hati bagi pengguna jalan yang merokok sambil berkendara dan membuang puntung rokoknya di lahan gambut, di tempat sampah yang rawan akan terbakar. Lebih baik jangan ya, karena itu bisa memicu meluasnya area kebakarannya. Oke, sebelum kembali kami hibur Anda dengan lagu pilihan kami, ada informasi ini dari Badan Haji ya. Dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah dan 2027 Masehi. Pengumuman seleksi ini disampaikan pada minggu kemarin ya, 23 Agustus, sedangkan pendaftaran dimulai tanggal 25 Agustus jam 1 siang sebentar ya, jadi jam 2 siang untuk wilayah tengah ya, Kota Bau-Bau. Dilansir dari haji.go.id, Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Pujiro Raharjo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaring petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, dan juga berorientasi pada pelayanan haji. Formasi PPIH Kloter yang dibuka adalah pelaksanaan bimbingan ibadah kloter, sementara PPIH Arab Saudi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, media center haji, serta layanan jamaah lansia dan disabilitas. Calon peserta antara lain harus berstatus warga negara Indonesia, beragama Islam tentunya, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan rekam jejak baik, serta tidak sedang menjalani proses hukum pidana. Peserta juga wajib memiliki identitas kependudukan yang sah, kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, serta kemampuan mengoperasikan perangkat komputer atau gawai. Untuk formasi tertentu, terdapat persyaratan khusus termasuk batas usia, pengalaman dan sertifikat pembimbing ibadah haji, sertifikat kompetensi wartawan bagi peserta media center haji, serta pengalaman menangani lansia dan penyandang disabilitas. Seleksi dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen, komputer asistes CAT, medical check-up MCU, sehingga pengumuman peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pendaftaran akan ditutup tanggal 31 Agustus 2026, sementara CAT dijadwalkan 5 September 2026. Proses seleksi ini tidak dipungut biaya ya, pendengar, harus bebas dari praktik gratifikasi. Peserta diminta tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan. Untuk pendaftaran kemana nih ya? Silakan kunjungi laman petugashaji.co.id. Petugas.haji.go.id yang peserta diminta membaca seluruh persyaratan dan memastikan dokumen yang diunggah benar sebelum melakukan pendaftaran.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tanda waktu pukul 8, kita beralih ke Pro 3 untuk mengupdate informasi terkini dalam Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.